0: Radio, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Kalau misal ngomongin soal pasar tradisional Sweoda, yang kebayang di kamu apa? Tempat belanja sayur, cari sarapan pagi, atau mungkin sekarang lebih luas lagi ya, pasar udah mulai tempat buat kulineran gitu. Tapi dibalik ramainya aktivitas itu sebenarnya ternyata ada cerita perjuangan juga dari para pedagang yang jarang banget disorot gitu ya. Yang pada akhirnya, ini aku juga diceritain dari suryamalang.com, seperti yang lagi dirasain sama pedagang pasar pagi di Pasar Induk Kamoktani, Kota Batu ya. Mereka tuh merasa dianaktirikan nih, karena sampai sekarang masih jualan di area parkiran dan juga belum bisa masuk ke dalam gedung pasar utama. Padahal tiap hari mereka tetap bayar retribusi ya, dan juga bahkan tiap bayar mulai itu lebih mahal gitu sebenarnya. Dan anyways ya, pengelolaannya itu jelas dan juga nggak perlu bongkar pasang lapak terus tiap hari. Itu tuh pedagangnya bakal aman-aman aja sebenarnya, dan juga bakal bayarnya lebih mahal tuh siap-siap aja. Tapi kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Banyak pedagang pada akhirnya berharap bisa jualan dengan lebih layak tanpa harus kepanasan atau pada akhirnya kehujanan lagi. Kalau misal kamu sering ke Pasar Induk Kamoktani di Kota Batu tiap pagi, Sbioda pasti udah tau lah kondisinya kayak gimana. Dan anyways, menurut kamu Sbioda, pasar tradisional sekarang apakah pada akhirnya perlu ditata ulang menjadi lebih modern, atau harus tetap mengusung unsur tradisionalnya nih Sbioda?

0: Halo?
1: Halo, kamu di mana? Udah pada ngumpul nih?
0: Aduh, bentar ya. Ini macet banget.
1: Kamu lewat mana emangnya?
0: Ini, lewat Dinoyo. Macet banget, ada parade.
2: Biar kamu gak ketinggalan info lalu lintas Malang Raya, gas dengerin Morning Breakfast, OMG, dan TGIM setiap hari cuma di Radio Kalimaya Baskara. Dan message by

Di kondisi ekonomi dunia dan juga negara yang makin sensitif banget sama nilai tukar dolar sebagai moneter, rupiah melemah, harga-harga mulai bikin orang ngomel di timeline. Kali ini juga ada yang menanggapi hal tersebut, di mana ini aku dispil dari antaranews.com. Ekonom dari Trimegah Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian, itu bilang kalau misal Bank Indonesia mungkin perlu ambil langkah yang lebih hawkish gitu ya, alias lebih tegas buat menjaga rupiah sebelum efeknya tuh makin luas. Bahkan ada opsi kenaikan suku bunga kayak di tahun 2018 dulu gitu ya. Dan menurut dia ini bukan soal ekonominya yang lagi jelek, tapi biar pada akhirnya dampak kayak inflasi impor atau tekanan pasar tuh gak makin parah. Yang intinya sekarang dari Bank Indonesia itu lagi dituntut bukan cuma untuk menjaga inflasi aja, tapi juga kepercayaan publik sama stabilitas ekonomi Indonesia sebenarnya udah. Kalau misal menurut kamu nih ya, langkah buat naikin suku bunga itu pada akhirnya solusi tepat atau pada akhirnya malah bikin anak muda itu makin susah ya, kayak nafas financially. Nah kalau misal kamu mau drop jawaban kamu juga boleh ya sebenarnya udah di WA kita di 0822 622 3021.

0: buat para pecinta motor tapi pajaknya ditelantarkan mulu. Sini, sini, sini. Merapat dulu, aku bisikin. Yay, dari Gubernur Jawa Timur mau bagi-bagi kejutan super cuan spesial buat kamu, area-area Kota Malang dan seluruh Jawa Timur. PKB dan BBNKB resmi nggak naik, sebaya muda. Yap, masih stay chill kayak di tahun 2024 sampai 2025. Dan siap-siap buat part paling gongnya, sebaya muda. BBNKB kendaraan bekas itu gratis. Gratis, sebaya muda. Kamu nggak salah dengar. Jadi, jangan kalah gercep ya sama mantan yang move on duluan. Makanya, langsung OTW ke Samsat Malang Kota di Jalan E. Supriyadi nomor 80A. Dan kalau misal kamu masih bingung atau malu-malu bertanya karena takut disuruh bayar hutang, langsung aja chat Sipsam di WA 0857-7778-9611 atau kepoin di Instagram @samsatmalangkota. Ingat ya Besti, pajak aman, nongkrong pun tenang. Pesan ini dipersembahkan oleh Kantor Bersama Samsat Malangkota.
1: Besti kamu bisa request lagu dan ngobrol seru bareng Hitsmaker? Kiri, bilang bos, gas, join via WA call Radio Kalimaya Baskara di 0822-622-0021. Buruan, gak pakai lama.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Seribu merasa kau buatku putus asa.
2: Perfect Day with Kalima yang Baskara.
3: Kamu masih ingat gak sih Suwiyoda, kemarin ada berita yang pada akhirnya Presiden Prabowo tuh kayak pengen punya mobil dari kaca supaya pada akhirnya ketika lagi keliling Indonesia tuh masyarakatnya bisa ngeliat gitu ya dalamnya kayak gimana. Maksudnya bisa kelihatan Pak Presiden Prabowo-nya gitu sambil dada-dada. Dan ini kali ini Suwiyoda kemarin itu emang benar beliau tuh kepikiran kendaraan khusus dengan desain lebih transparan supaya bisa lebih dekat dan gampang nyapa masyarakat ketika kunjungan ke daerah. Nah ini aku spill dari kompas.com. Dari PT Pindad juga udah bilang siap untuk menyiapkan rancangan mobil itu, yang katanya selama ini warga tuh rela nunggu berjam-jam di pinggir jalan cuma buat lihat dan juga salaman langsung sama presiden. Karena itu dari Prabowo pengen tetap terlihat berdiri dan juga menyapa warga tanpa harus terus keluar dari kendaraan sepeda. Banyak orang yang bilang ini bisa jadi simbol pendekatan pemimpin yang lebih dekat ke rakyat. Tapi juga banyak yang orang yang bilang bahwasanya kayaknya ini gak perlu deh, kayaknya ini bisa deh dipikirin nanti karena lagi efisiensi. Nah kalau misalnya menurut kamu nih Sbia Unda, kamu tim yang mana? Kayaknya ini perlu atau pada akhirnya nanti dulu deh masih efisiensi Sbia Unda? Boleh dong drop your touch ya di 0822 622 3021.

Woi, dari tadi ngangong-ngangong aja pas diajakin ngobrol gebetan. Stop bikin dia ilfeel gegara kamunya kudet. Makanya, dengerin Morning Breakfast tiap hari biar hits maksimal dan bikin doi makin jatuh hati.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: 102.1 your friendly hit station.
2: Bayangin sebagai muda kerja dengan gaji ya sekitar 2 jutaan, tapi sekarang mulai ada kemungkinan buat punya rumah sendiri lewat skema KPR subsidi tenor 40 tahun sebagai muda. Nah ini aku spill dari kompas.com, di mana pemerintah lewat BP Tapera itu bilang bahwasanya tenor yang makin panjang bikin cicilan tuh jauh lebih ringan. Bahkan estimasinya tuh bisa cuma sekitar di 700 ribuan per bulannya. Buat banyak anak muda atau pekerja dengan penghasilan pas-pasan, jujur, ini bisa jadi harapan baru nih di tengah harga rumah yang pada akhirnya makin susah dikejar. Tapi di sisi lain ya, ngelihat angka 40 tahun, ini langsung kayak kepikiran nih sebenarnya. Sebenarnya ini aku lagi nyicil rumah atau rumah nih yang lagi nyicil aku nih sebenarnya muda. Apakah rumahnya yang sedang menyicil hidup aku nih ya? Jujur, karena 40 tahun ini kayak lama banget. Hampir setengah hidup, hampir seumur hidup sih lebih tepatnya. Karena nantinya artinya juga dari komitmen finansialnya juga bisa sepanjang umur sebenarnya udah, bahkan mungkin setengah umur kita. So kalau misal menurut kamu, terutama generasi muda ya, mending pada akhirnya kamu bisa beli rumah dengan sistem KPR ini dibayar selama 40 tahun, atau kamu mending ya udahlah ngopi aja dulu pagi ini

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara, take you there.
1: 102.1 bring happiness.
2: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan sebenarnya udah masih barengan sama Arbi di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 19 Mei 2026 di pukul 7:38 pagi. Dan buat kamu sebenarnya udah yang di pagi hari ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Soekarno-Hatta menuju ke arah selatan, tepatnya di menuju ke arah MT Haryono di pagi hari ini, arus kendaraan terpantau ramai lancar sebagai muda. Sementara itu kita sedikit bergeser ke arah barat ya, di area sekitar Telogomas, di area Man 1 Malang ya, di pagi hari ini juga terpantau ramai lancar sebagai muda. Sementara itu untuk cuaca di area sekitar Soekarno-Hatta dan juga Telogomas di pagi hari ini sudah terpantau cerah ya sebagai muda, dan sedikit berawan, jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely, sebaya muda.
3: Sering di ghosting sama gebetan? Chill, ada hitsmaker yang siap jadi rental pundakmu tiap hari nih sebaya muda. Biar makin hits, jangan lupa follow Instagram dan TikTok Radio Kalimaya Baskara @kalimaya_malang ya.

Siapa sangka sebiar muda ikan nila yang sering kita temuin di warung pecel lele atau di warteg sebiar muda atau menu rumah ternyata sekarang itu lagi naik kelas banget di pasar dunia. Nah ini aku diceritain dari antaranews.com di mana Kementerian Kelautan dan juga Perikanan itu bilang kalau misal tilapia alias ikan nila ini sekarang jadi salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia karena permintaannya tuh lagi tinggi banget terutama di Amerika dan juga di Europe nih. Bahkan ikan ini juga dijuluki chicken of the sea karena rasanya tuh ringan, gampang diolah, proteinnya tinggi dan juga sehat banget. That's why dikasih nama itu ya, ayamnya laut gitu ya pada akhirnya. Dan menariknya lagi sudah kualitas nila di Indonesia disebut hampir nggak pernah pada akhirnya kena penolakan di luar negeri karena standar budidayanya udah sangat-sangat internasional. Ada yang diolah jadi fish and chips sampai pada akhirnya menu fine dining di Inggris. Jadi kalau misalnya kamu pada akhirnya lagi jalan-jalan ke London, terus beli fish and chips gitu ya, terus kok kayak familiar ya, ini rasa ikannya kok kayak ikan nila gitu ya, berarti benar sebenarnya udah, karena emang salah satu ekspornya itu ke Amerika dan juga ke Europe nih ya. Kalau misalnya menurut kamu nih sebenarnya udah, makanan lokal Indonesia apalagi nih yang pada akhirnya punya potensi mendunia kayak gini, boleh drop komentar kamu di live TikTok Kalimaya Malang.

Emang ya, derita mahasiswa abadi itu gak habis-habis. Mulai ditanya kapan lulus, kapan kerja. Yuk semangat skripsian sambil ditemenin Radio Kalimaya Baskara Sebaya Muda. Stay tune.

0: in banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast. Some of your day, Kalimaya Baskara.
1: Well, sebenarnya akhir-akhir ini emang harga apa-apa tuh pada akhirnya pelan-pelan naik gitu ya. Tapi rasanya isi dompet tuh kayak gitu-gitu aja gitu. Ya udah, kayak nggak nambah, tapi harga yang di luar sana makin naik juga. Nah, salah satu penyebab yang lagi ramai dibahas adalah pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebenarnya. Kita cek dulu untuk 1 dolar di pagi hari ini kepada rupiah itu ada di 17.679,10 rupiah.

0: Aku pengen lihat hippo sama panda merah deh, Kak.
1: Terus-terus.
0: Loh, kemana, Kak?
1: Ayo naik, Kak anter.
0: Kamu pikir kita ini bolang? Orang satu lagi di Thailand, satu lagi di Cina. Zaman sekarang masih kudet banget. Yuk update informasi only on Radio Kalimaya Baskara.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Mau tahu berita yang lagi in banget di Indonesia? Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
2: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
3: Kalau kamu lagi jalan-jalan ke luar negeri, sudah kira-kira oleh-olehnya apa? Dan kalau misalnya biasanya orang-orang pulang dari luar negeri itu biasanya bawa apa? Coklat atau oleh-oleh biasa gitu ya. Kali ini ada yang bawa ribuan kartu Pokemon sampai nilainya tuh tembus di 1,2 miliar. Ya ini benar banget sudah karena aku di-spill dari kompas.com. Dimana dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta baru aja mengamankan 2,678 Pokemon card dari penumpang rute Manila-Jakarta karena diduga belum dideklarasikan sesuai aturan Sbeonda. Menariknya, sebagian kartu itu termasuk PSA grade alias kartu langka if you know ya, yang nilainya tuh bisa fantastis banget di kalangan kolektor Sbeonda. Buat anak sekarang, trading card kayaknya emang lagi naik-naik banget ya, dan bukan menjadi sekedar mainan aja, tapi juga udah kayak investasi dan juga lifestyle. Sama kayak blind box Sbeonda. Tapi ternyata kalau jumlah dan juga nilainya enggak wajar, ternyata tetap bisa kena pajak impor loh Sbeonda. Well, kalau misal kamu sendiri tim koleksi buat hobi atau pada akhirnya buat cuan nih Sbeonda.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Always with you, Kalibaya Baskar.
2: Generasi muda sekarang kayaknya udah pada melek ekonomi dan juga investasi ya Sobiongda. Tapi kalau misal kamu kebayang kebiasaan investasi kecil-kecilan, nabung perhiasan, nabung emas, atau mungkin investasi yang lain, terutama di emas gitu ya. Kali ini ada kejadian di India di mana Perdana Menteri Narendra Modi itu minta warganya itu menahan diri untuk tidak beli emas selama 1 tahun penuh Sobiongda. Alasannya bukan sekedar gaya hidup aja ya, tapi karena tekanan ekonomi global dan juga konflik global yang sebenarnya pada akhirnya bikin harga minyak itu naik ya, dan juga cadangan devisa itu makin tertekan sebenarnya. Yang mana ini aku di spill ya dari kompas.com, pemerintah tuh bahkan sudah naikin pajak impor emas sampai di 15%. Padahal di India emas itu di situ enggak cuma jadi investasi aja, tapi juga udah kayak bagian gitu ya dari budaya dan juga pernikahan di sana. Tapi di sisi lain ini bikin industri perhiasan tuh ketar-ketir. Nah, kalau misalnya menurut kamu nih sebenarnya bisa gak sih masyarakat benar-benar puasa emas selama 1 tahun? Dan buat kamu juga yang udah mulai nabung-nabung emas, gimana nih consideration kamu? Mau tetap lanjut atau rehat sejenak dulu nih sebenarnya?

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
2: Kalau biasanya kata mata-mata itu identik sama film action atau agen rahasia yang ada di bioskop, ada di film gitu ya sebagai muda, ternyata dunia nyata juga nggak kalah plot twistnya. Karena baru-baru ini dari Norwegia, itu ada menangkap seorang warga negara China karena diduga terlibat aksi spionase alias kegiatan intelijen ilegal sebagai muda. Yang menariknya, ini aku diceritain dari kompas.com sebagai muda, dimana kasus ini tuh muncul cuma beberapa minggu setelah perempuan asal China itu juga ditangkap atas dugaan memata-matai data satelit Norwegia. Di mana otoritas setempat curiga ada perusahaan yang sedang dipakai ini sebagai kedok buat operasi pengumpulan data rahasia. Ya benarnya ini kayak di film ya sebagai muda, karena isu spionase modern sekarang emang gak cuma dari dokumen rahasia tapi juga teknologi, satelit, sampai infrastruktur negara nih sebagai muda. Menurut kamu, perkembangan teknologi sekarang pada akhirnya bikin dunia makin aman atau malah makin rawan untuk diawasi nih sebagai muda?

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Kalau biasanya sebelumnya kita ngomongin cuaca di bumi, perakiraan cuaca siang ini di Kota Malang kayak gini. Nah, kali ini ada yang jauh, jujur lebih jauh gitu ya, lebih ekstrim juga, yaitu cuaca luar angkasa sebenarnya. Nah, kali ini Europe bareng sama China lagi siap kirim misi SMILE alias pesawat luar angkasa mereka untuk meneliti badai matahari yang bisa mengganggu satelit sampai listrik di bumi sebenarnya. Bayangin, ini aku baca dari kompas.com, partikel dari matahari ternyata bisa ngebut sampai jutaan kilometer per jam dan baru nyampe di bumi dalam 1-2 hari. Makanya ilmuwan tuh kayak pengen paham gitu ya, biar kita tuh bisa antisipasi kalau misal pada akhirnya ada ledakan besar yang bikin aurora keren tapi pada akhirnya juga bahaya sebenarnya. Well, kira-kira kalau misal menurut kamu sebenarnya kalau misal badai matahari sampai ganggu internet dan juga listrik global kita, pada akhirnya apakah kita udah siap untuk biasanya kalau misal disebut itu adalah kiamat listrik gitu ya. Jadi kayak kita enggak ada listrik, enggak ada internet. Nah, kira-kira kita siap enggak sih sebenarnya? Atau pada akhirnya just enjoy the chaos aja?

0: 5'9", brown eyes.
1: Asik banget sih Hil chattingannya. Tapi kamu udah ngerjain tugas minggu lalu kan? Lah, kamu belum ngerjain? Kan deadline-nya sejam lagi. Heh, ngapain lagi itu kamu? Aduh. Daripada kelamaan nyari lagu, mending langsung aja putar Kalimaya Baskara FM yang bakal nemenin kamu ngejar deadline super mepet itu, swe muda.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special news for Maya sekarang.
2: Kalau misal ngomongin soal pandemi atau mungkin wabah virus yang agak mendunia, rasanya kita masih ada post traumanya gitu ya sebenarnya udah. Dan kali ini kalau misal kamu lagi scroll berita terus tiba-tiba muncul kabar dari WHO resmi menyatakan keadaan darurat kesehatan global gara-gara varian baru Ebola di Kongo dan juga Uganda. Virus ini ternyata sebenarnya udah bukan main-main karena dari ratusan kasus yang dilaporkan, tingkat kematiannya tuh bisa sampai di 50% dan bahkan belum ada vaksinnya sebenarnya udah. Gimana ini aku dispil dari kompas.com, jadi tidak hanya soal kesehatan aja yang diingatkan ya, tapi juga udah level global alert yang pada akhirnya bikin banyak negara itu waspada. Apalagi penyebarannya cepat banget dan juga udah lintas wilayah sebenarnya udah. Walaupun pada akhirnya belum bisa disebut pandemi ya, situasinya tuh tetap serius banget. Dan pada akhirnya ini juga reminder buat kita kalau misal lagi pergi kemana-mana, kita harus stay healthy, stay pada akhirnya harus menjaga kesehatan kita, stay aware sama virus di sekitar kita juga. Dengan apa? Kalau misal lagi sakit, pakai masker, terus juga selalu menjaga apa ya, kalau misal dulu lah waktu pandemi, cuci tangan, pakai hand sanitizer ya sebenarnya udah. Kalau misalnya menurut kamu juga, apakah dunia sekarang udah cukup siap pada akhirnya kalau misal ada wabah kayak gini lagi, atau pada akhirnya kita masih rentan banget nih sebenarnya udah.

0: Rapunzel, aku sedih banget. Nungguin pangeran lama gak datang-datang. Dan aku gak tahu harus cerita ke siapa.
1: Tenang Cinderella, kamu bisa join Kali Maya Baskara yang bisa dengerin semua kisah kamu. Bahkan Kali Maya Baskara dengerin cerita kamu sampai negeri dongeng.
2: Silver Fancy.

Kadang tuh sebenarnya kita suka lupa ya, kalau ternyata atlet Indonesia itu nggak cuma bersinarnya di badminton atau sepak bola aja, tapi kali ini juga datangnya dari ombak laut sebenarnya. Ya, kali ini peselancar longboard Indonesia, Dea Natasha, berhasil bikin sejarah setelah juara WSL Longboard Qualifying Series 2026 di Hamamatsu, Jepang. Ya, warna ini aku diceritain dari antaranews.com sebenarnya. Ternyata kerennya lagi, dia adalah perempuan Indonesia pertama yang lolos ke World Surf League Longboard Tour 2026-2027 sebenarnya, alias levelnya tuh udah elit dunia banget buat surfing sebenarnya. Dimana dia ini bahkan jadi wanita Asia keempat yang berhasil masuk jajaran itu, dan juga skor ombaknya juga gokil banget sampai jadi yang tertinggi di kategori putri. Yang mana ini juga bukti ya kalau misal anak muda Indonesia punya potensi besar di cabang olahraga yang mungkin jarang banget disorok. Apalagi surfing sekarang kan makin identik sama lifestyle, passion, dan juga keberanian ngelawan ombak hidup juga ya sebenarnya. Dan kalau misal kamu sendiri nih, olahraga apa yang menurut kamu underrated? Tapi sebenarnya Indonesia punya banyak banget nih talenta keren di sana sebenarnya.

0: kamu jahat, Mas.
1: Mas tuh gak bermaksud loh.
0: Gak bisa, aku maunya itu labu kuning, bukan labu.
1: Maaf ya, Dek, Mas tuh gak bermaksud loh. Ya, itu kan sudah sama-sama kuning, toh. Takut ngecewain orang tersayang karena nggak tahu tren? Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara punya jutaan info menarik tentang tren masa kini.

0: for you, Yens Kalimaya.
1: Alright, sebenernya udah kita recap-recap dulu ya dari berita-berita yang sudah kita update ke kamu pagi hari ini dari area Kabupaten Malang, terutama di Panjen yang pada akhirnya sedang mengalami kekurangan guru. Terus juga beberapa guru honorer di sekolah negeri di Kota Malang juga kayak masih mengeluhkan ya ketidakpastian era-era sekarang. Semoga nantinya dari guru honorer terus juga kekurangan guru ini bisa segera mendapatkan solusinya. Terus di skala nasional sebenernya udah tadi kita sudah update juga ada skema KPR subsidi yang hampir bisa dicicil selama 40 tahun, which is setengah hidup kita sebenarnya udah. Apakah kamu tertarik? Dan anyways juga tadi ada kartu Pokemon yang lagi naik-naik banget, tapi disita di Bea Cukai sebenarnya udah. Di ribuan gitu ya, kartu Pokemon yang bernilai miliaran rupiah itu disita. Apakah kamu juga sudah FOMO sama Pokemon ini? Dan banyak banget tadi juga kita udah update berita-berita dari mancanegara juga yang pastinya sebenarnya udah gak kerasa udah hampir 3 jam RB update berita dari Malang, Indonesia dan juga mancanegara di Morning Breakfast ini dari jam 6 sampai jam 9 ini. Sebenarnya udah thank you very much for joining with us on air dan juga buat kamu yang udah join di social media kita. Terima kasih buat kamu juga yang udah dengerin via streaming. Thank you very much. Sebenarnya udah jangan bosan-bosan sama Morning Breakfast yang bisa kamu dengerin setiap hari Senin sampai hari Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi sama Hitsmaker RB atau Hitsmaker lainnya yang pastinya bakal update seru-seruan bareng sama kamu. So, dari Palem Jingga nomor 37 RB pamit undur diri and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy Tuesdays, bye-bye.

0: Itu kamu belajar atau belajar, Ais? Kok tiap 5 menit buka HP mulu?
1: Biasa, lagi nyari lagu yang pas nih biar vibes-nya dapat.
0: Nyari lagu yang cocok sampai lupa kalau lagi belajar. Mending dengerin Kalimaya Baskara FM, selalu siap jadi soundtrack buat sebaya muda pejuang SKS alias sistem kebut semalam.
2: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kimi, Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: Iya, sengaja aku DM di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan.
1: Kepala pundak kerja lagi, Salfriadi.

0: kangen.
1: Jujur kangen sama suaranya. Telepon kali ya.
2: Senang dengar suaramu lagi, Ariel Noah featuring Raisa.

0: Asli, Pamboys ini beneran gak bisa diam ya sebagai muda. Ada-ada aja gebrakan prestasinya yang bikin Kota Malang makin boys berkelas. Gasin lah, kepoin di Wow Malang. Stay tune.
1: Number 1.
0: Yo sebaya muda, Kota Malang lagi on fire nih. Bukan cuma soal terkenal sama bakso, kopi, sama tongkrongannya. Sekarang, Kota Malang resmi panen penghargaan halal level nasional. Yes, di bawah kepemimpinan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, sukses borong penghargaan nasional di ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit and UB Halal Metric Award 2026. Bukan cuma satu, tapi dua penghargaan guys. Gold Award kategori Halal Ecosystem and Perspective 2026. And Bronze Award kategori Halal Innovation, Collaboration, and Public Empowerment 2026. Prestasi ini bukan sekedar piala, tapi bukti kalau Bumi Arema makin siap bersaing di level global care. Di momen ini, beliau berkomitmen buat ngedorong UMKM dan PKL naik level lewat pendampingan usaha, sertifikasi halal gratis, sampai kolaborasi bareng lembaga halal. Soalnya, kalau usaha kecil naik kelas, semua warganya auto sejahtera. Yuk kita bangun ekosistem halal modern menuju Indonesia Pusat Halal Dunia tahun 2027 bersama Pak Boys. Biar Kota Malang makin boys berkelas.
1: Number 2.
0: Sebaya muda, kalau biasanya yang viral tuh dance TikTok, nah sekarang yang lagi trending tuh prestasi Kota Malang, bosku. Lagi dan lagi, Wahyu Hidayat berhasil sabet penghargaan Excellent City in Advanced Academic Achievement di ajang National Governance Award 2026 loh. Fiksi, ini hasil kerja nyata beliau buat pendidikan warga Kota Malang, care. Sesuai dengan dasar bakti unggulan, yaitu ngalam pintar, Pak Boys langsung gaspol, bikin pendidikan makin satset. No ribet, mulai dari 31.000 paket seragam sekolah gratis, 1.000 beasiswa tiap tahun, sampai dukungan pendidikan dari SD sampai mahasiswa. Auto sih, emak-emak bilang beliau ini penyelamat dompet nasional. Soalnya Wahyu Hidayat ngerti, pendidikan tuh bukan cuma soal nilai matematika yang bikin pusing, tapi gimana caranya biar anak-anak di Kota Malang bisa sekolah dengan nyaman, dan orang tua gak overthinking mikirin biaya. Makanya, Kota Malang juga sukses raih indeks standar pelayanan minimal pendidikan terbaik 2025 kategori Tuntas Madya. Penghargaan ini bukan endgame yoker. Pak Boys tetap semangat buat ningkatin terus mutu pelayanan publik biar makin glow up dari ruang kelas menuju masa depan Indonesia emas. Ayo, gercep level up masa depanmu bareng Wahyu Hidayat.
1: Number 3.
0: Sebaya muda, apa iya? Kota Malang sekarang makin bersih sampai bakteri aja insecure buat tinggal. Real sih, valid no debat. Di bawah komando Wahyu Hidayat, Kota Malang resmi meraih status sanitasi total berbasis masyarakat 5 pilar. No wonder sih, soalnya semua warga Arema sudah stop buang air besar sembarangan, berhasil mengelola limbah rumah tangga yang aman, dan selalu menjaga budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan sekitar. Pokoknya, sekarang vibes Kota Malang tuh debu lewat aja langsung disuruh putar balik. Big thanks and love buat seluruh kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan kamu semua yang udah berkolaborasi bareng Pak Boys buat menjaga Bumi Arema 100% lestari. Soalnya, kata beliau, kota yang boys berkelas itu bukan cuma soal tempat healing yang estetik, care, tapi juga kota sehat yang siap jadi role model buat daerah lain. Wahyu Hidayat satset bersihnya, warga Malang happy vibes-nya. Udah denger kan? Prestasi Malang tuh gak pake rem, ngegas terus. So, keep it hype di Wow Malang, persembahan bagian Prokompim Setda Kota Malang.

0: BM Muda, ini dia juara International Hit Single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sih BM Muda. So easy to fall in love because well.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Giordani featuring Natalie Jane.

101.1 Kalimantan.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Bantu Poyman Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Halo Semua Muda, masih bareng sama Indes yang bakalan tetap setia nemenin harinya kamu. Semua Muda, pernah nggak sih baru naruh kunci motor atau HP, terus sedetik kemudian langsung lupa naruhnya di mana? Asli kesel banget kan? Tadi Indes habis dispil sama alodokter.com. Ternyata, fenomena gampang lupa ini nggak melulu soal umur loh. Penyebabnya bisa jadi karena kamu kurang tidur, kurang asupan vitamin B, atau bahkan lagi stres berat. Jadi otak kita tuh ngerasa kayak sodon bentar karena bebannya lagi terlalu banyak. Semuanya Muda, yuk mulai hargain waktu istirahat kamu. Jangan begadang terus dan coba rutinin olahraga biar aliran oksigen ke otak makin lancar. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa kok. Asal konsisten biar nggak gampang beleng lagi ya.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kadang sebagai muda kita suka lupa kalau dibalik tugas sekolah, nilai rapor, sampai guru yang tiap hari ngajar di kelas, ada banyak tenaga pendidik yang lagi berjuang buat masa depannya sendiri. Nah, belakangan ini sebagai muda aku baca cerita dari suryamalang.com di mana keresahan guru honorer lagi ramai dibahas setelah muncul surat edaran Kemendikdasban soal batas penugasan guru non-ASN sampai akhir 2026 ini. Banyak guru jadi cemas nih sebagai muda karena belum ada kejelasan nasib setelah itu. Bahkan ada guru honorer di Malang yang cuma menerima honor sekitar 600 ribu per bulannya tanpa tunjangan tambahan, sambil tetap dituntut profesional setiap hari loh. Belum lagi sistem seleksi yang berubah-ubah bikin banyak guru merasa perjuangannya tuh makin berat dan gak seimbang. Padahal mereka juga bagian penting dari pendidikan generasi sekarang. Kalau misal menurut kamu sebagai muda, apakah kesejahteraan guru di Indonesia sudah cukup dihargai atau masih perlu ditingkatkan nih?
1: Number 2.
2: Bayangin sebagai muda, kerja dengan gaji sekitar 2 jutaan, tapi sekarang mulai ada kemungkinan buat punya rumah sendiri lewat skema KPR subsidi tenor 40 tahun. Ini benar banget sebagai muda, karena aku dispil dari kompas.com, pemerintah lewat BP Tapera itu bilang kalau misal tenor yang makin panjang, bikin cicilan jadi jauh lebih ringan. Bahkan estimasinya bisa cuma sekitar 700 ribu per bulan. Buat anak muda kayak kita, pekerja,

0: juga penghasilan pas-pasan, itu bisa jadi harapan baru di tengah harga rumah yang makin susah dikejar. Tapi, di sisi lain, tenor 40 tahun itu juga bikin kita kayak mikir, aku lagi nyicil rumah atau rumah yang nyicil hidupku? Karena artinya, komitmen finansial bisa sepanjang setengah umur. Anyways, kalau misal kamu sebaya muda, tim yang nyicil KPN rumah atau nyicil buat beli kopi nih sebaya muda.
1: Number 3.
0: Kalau biasanya orang pulang dari luar negeri bawa coklat atau oleh-oleh biasa, kali ini ada yang bawa ribuan kartu Pokemon sampai nilainya tembus dari 1,2 miliar. Ya bener banget, ini aku spill juga dari kompas.com, di mana Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta baru aja mengamankan 2.678 Pokemon card dari penumpang rute Manila-Jakarta karena diduga belum dideklarasikan sesuai aturan. Menariknya, sebagian kartu itu termasuk PSA Grade alias kartu langka yang nilainya bisa fantastis banget di kalangan kolektor. Buat anak muda sekarang, trading card emang udah bukan sekedar mainan ya, tapi juga investasi dan juga lifestyle nih sebaya muda. Tapi ternyata kalau jumlah dan nilainya nggak wajar, tetap bisa kena pajak impor loh. Nah kalau misal kamu sendiri, tim koleksi buat hobi atau buat cuan nih sebaya muda?
2: So, keep your ears on 102.1 Kalimayan Baskara FM, the new hit power.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Halo Sobat Budaya, masih barengan sama aku Indah yang bakalan tetap setia nemenin harinya kamu. Setuju gak sih kalau seblak tuh jadi makanan favorit para cuwi-cuwi? Kayak kalau sehari aja gak makan seblak bisa-bisa pingsan tuh mereka. Barusan Indah habis kepo ini dari woman.okizen.com. Ternyata alasan cuwi-cuwi suka banget sama seblak tuh selain bisa naikin mood mereka, harganya juga murah. Nah jadi inceran cuwi-cuwi tuh, dari bumbu yang banyak rempahnya bisa goyang lidah dan naikin selera makan. Selain pedes, cewek-cewek tuh lebih suka sama makanan yang gurih-gurih. Nah, gak heran juga sih kalau seblak jadi menu andalan mereka.
2: Buru-buru ikan lele.
3: Katanya sibuk, tapi kok aku lihat dia duet TikTok bareng mantannya.
4: Aduh, aku tahu pantun buru-buru ikan lele yang dia buat itu pasti nyindir aku kan?
5: Radio Kalimaya Baskara nemenin kamu di dunia nyata sampai dunia tipu-tipu. FYP juga dijabanin.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Sebagai muda, siapa sih yang gak betek kalau rambutnya mendadak lepek pas lagi nongkrong? Apalagi buat yang berhijab nih, atau yang sering motoran. Minyak emang musuh utama ya sebagai muda. Barusan ini habis dicurhati nih sama sunslick.co.id. Ini trik biar rambut kamu tetap bervolume. First, jangan pernah ikat atau tutup rambut pas masih basah. Rambut lembab itu pemicu bau apek dan bikin kulit kepala makin berminyak. Pastiin kering total dulu ya, baru kamu ikat rambut. Secondly, pakai conditioner di ujung rambut aja. Jangan kena kulit kepala biar akarnya gak keberatan minyak dan tetap mengembang. And thirdly, semprotin hair mist biar seger. Selain wangi, ini membantu rambut kamu gak gampang lengket satu sama lain loh. Gampang kan semuanya muda? Yuk mulai praktekin biar rambut kamu selalu cetar seharian.
2: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kimi, Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: Iya, sengaja aku di-end di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan.
1: Kepala pun udah kerja lagi, Salfriyadi.

0: kangen.
1: Jujur kangen sama suaranya. Telepon kali ya.
2: Senang dengar suaramu lagi, Ariel Noah featuring Raisa.

0: Days become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kadang sebagai muda kita suka lupa kalau dibalik tugas sekolah, nilai rapor, sampai guru yang tiap hari ngajar di kelas, ada banyak tenaga pendidik yang lagi berjuang buat masa depannya sendiri. Nah, belakangan ini sebagai muda aku baca cerita dari suryamalang.com di mana keresahan guru honorer lagi ramai dibahas setelah muncul surat edaran Kemendikdasmen soal batas penugasan guru non-ASN sampai akhir 2026 ini. Banyak guru jadi cemas nih sebagai muda karena belum ada kejelasan nasib setelah itu. Bahkan ada guru honorer di Malang yang cuma menerima honor sekitar 600 ribu per bulannya tanpa tunjangan tambahan, sambil tetap dituntut profesional setiap hari loh. Belum lagi sistem seleksi yang berubah-ubah bikin banyak guru merasa perjuangannya tuh makin berat dan gak seimbang. Padahal mereka juga bagian penting dari pendidikan generasi sekarang. Kalau misal menurut kamu sebagai muda, apakah kesejahteraan guru di Indonesia sudah cukup dihargai atau masih perlu ditingkatkan nih?
1: Number 2.
2: Bayangin sebagai muda, kerja dengan gaji sekitar 2 jutaan, tapi sekarang mulai ada kemungkinan buat punya rumah sendiri lewat skema KPR subsidi tenor 40 tahun. Ini benar banget sebagai muda, karena aku dispil dari kompas.com, pemerintah lewat BP Tapera itu bilang kalau misal tenor yang makin panjang, bikin cicilan jadi jauh lebih ringan. Bahkan estimasinya bisa cuma sekitar 700 ribu per bulan. Buat anak muda kayak kita, pekerja dan juga penghasilan pas-pasan, itu bisa jadi harapan baru di tengah harga rumah yang makin susah dikejar. Tapi, di sisi lain, tenor 40 tahun itu juga bikin kita kayak mikir, aku lagi nyicil rumah atau rumah yang nyicil hidupku? Karena artinya, komitmen finansial bisa sepanjang setengah umur. Anyways, kalau misal kamu sebaya muda, tim yang nyicil KPN rumah atau nyicil buat beli kopi nih sebaya muda.
1: Number 3.
2: Kalau biasanya orang pulang dari luar negeri bawa coklat atau oleh-oleh biasa, kali ini ada yang bawa ribuan kartu Pokemon sampai nilainya tembus dari 1,2 miliar. Ya bener banget, ini aku spill juga dari kompas.com, di mana Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta baru aja mengamankan 2.678 Pokemon card dari penumpang rute Manila-Jakarta karena diduga belum dideklarasikan sesuai aturan. Menariknya, sebagian kartu itu termasuk PSA Grade alias kartu langka yang nilainya bisa fantastis banget di kalangan kolektor. Buat anak muda sekarang, trading card emang udah bukan sekedar mainan ya, tapi juga investasi dan juga lifestyle nih sebagai muda. Tapi ternyata kalau jumlah dan nilainya nggak wajar, tetap bisa kena pajak impor loh. Nah, kalau misal kamu sendiri, tim koleksi buat hobi atau buat cuan nih sebagai muda?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
3: Hah, kelasnya udah selesai?
2: Udah, kamu tidur sih.
3: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
2: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau nggak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara. Yuk dengerin. Kamu check out buku lagi?
3: Iya.
2: Astaga, sebanyak itu bakal kamu baca semua emang. Yang kemarin aja masih banyak yang belum dibaca loh.
3: Semoga ya, soalnya aku lihat ini tuh lagi rame diomongin.
2: Sebaya muda, kalau mau baca buku tuh lihat dulu reviewnya. Terus sesuaiin sama yang cocok buat kamu. Jangan langsung diborong semua. Nanti ujung-ujungnya jadi pajangan doang di kamar. Dengerin Booklicious setiap hari Selasa di jam 12 sampai jam 2 siang. Kamu bisa tahu review buku, jalan ceritanya, dan spoiler tipis-tipis. Only on Radio Kalimaya Baskara.
4: One to win one kali Maya Baskara FM, the new hits power. Hi, sudah selamat siang and welcome back with Arbi di Selasa siang kali ini. Kembali lagi dengan program favorit kamu, Booklicious. Yang pastinya di siang hari ini sudah kita bakal ngasih rekomendasi buku-buku ke kamu. Dan juga pastinya nanti selain nge-review-review buku ya, kita bakal bagi-bagi juga hadiah buku yang bisa banget kamu dapetin di siang hari ini. Pastinya tinggal gabungan aja ya di Instagram kita di Kalimaya Discord Malang, cari postingan Booklicious terbaru yang ada fotonya Arbi di situ dan juga buku yang nanti bakal kita bahas di jam 1. Dan kamu komen aja di situ sebenarnya udah kira-kira kenapa sih kamu pengen dapetin buku di minggu kali ini. Anyways, sebenarnya udah selain itu kamu juga bisa kalau misal mau request lagu, boleh banget ya di 0822-622-0021 atau juga bisa di Instagram kita di kalimaya_malang dan juga di live TikTok kita di Kalimaya Malang. So, bareng sama Arbi selama 2 jam ke depan and enjoy.

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Kali ini seminggu udah sebelum bayarnya kita update-update dari buku-buku new release yang recommended buat kamu. Arbi mau update dulu nih ya, ada satu berita tentang buku juga yang menurut Arbi ini menarik banget. Karena kalau misal kamu pernah kepikiran kenapa bayarnya film, musik, budaya Indonesia, atau bayarnya buku dari Indonesia itu gampang viral di luar, tapi bayarnya novel, karya sastra kita masih jarang banget dikenal dunia sebelum udah, ternyata salah satu masalah utamanya itu adalah bukan karena penulis kita yang kurang keren, tapi minimnya terjemahan dan juga budaya literasi yang masih rendah sebenarnya. Dan ini aku dibisikin ya dari kompas.id, di mana penerbit besar asal Prancis kayak Gallimard itu bilang mereka tertarik banget nih sama karya yang punya warna lokal yang kuat sebenarnya, tapi sekarang kayak belum ada karya Indonesia yang pada akhirnya masuk di katalog mereka. Padahal pembaca luar negeri tuh suka banget eksplor cerita-cerita budaya baru dari negara lain gitu. Jadi sebenarnya potensinya ada, tinggal bagaimana kita support penulis lokal lebih serius beyond. Menurut kamu, anak muda sekarang ya pada akhirnya masih punya minat baca buku fisik atau pada akhirnya sudah banyak yang beralih ke online nih beyond?

0: Persebaya Baskara.
1: Masih ngebahas soal update-update berita buku sebenarnya dari yang tadi ya sempat RB spill in antara Indonesia dan juga Perancis. Itu bedanya jauh banget terkait dengan apresiasi di karya sastra sebenarnya. Yang benarnya banyak bikin orang kaget adalah di Indonesia buku yang laku di 3.000 sampai 5.000 kopi itu udah disebut bestseller. Benar gak sih sebenarnya? Bahkan kalau misal pada akhirnya tembus 10.000 kopi itu katanya udah mega bestseller, ya kan? Tapi di Perancis, Beunda, buku sastra baru dianggap benar-benar sukses adalah kalau misal pada akhirnya dia tuh berhasil terjualnya sampai 500.000 kopi setahunnya. Jujur, ini angkanya ya, the difference is very crazy. Mereka juga punya budaya musim sastra di sana, di mana ratusan novel baru itu ya dirilis setiap tahun dan juga dibahas media besar. Makanya dunia literasi di sana itu hidup sekali. Dan menariknya sebenarnya ini aku juga diceritain dari kompas.com, sekarang mahasiswa Indonesia itu juga dilibatkan menjadi juri penghargaan sastra internasional lewat program Shu Goncourt Indonesia. Jadi sebenarnya generasi muda kita tuh sebenarnya punya kesempatan nih buat ikut menentukan arah sastra dunia juga. Dan kalau misal kamu sendiri sebenarnya udah buku terakhir yang bikin kamu relate banget sama hidup kamu, kira-kira apa nih? Habis ini bakal Arbi kasih ya rekomendasi buku-buku terbaru yang pastinya bisa banget masuk di To Be Read kamu.

Masih barengan sama Rebis, BOD di 1.1 Kalimaya Baskar FM, The New Hits Power. Dan kali ini kita update dulu dari berita nasional, di mana menjelang puncak ibadah haji yang pada akhirnya yang disiapin gak cuma mentalnya doang dan juga ibadahnya doang, tapi juga stamina, BOD. Karena aktivitas di Arafah, Muzdalifah, Mina alias Armuznes, BOD bakal super padat di akhir-akhir ini dan juga bakal nguras tenaga banget. Nah, that's why dari Kementerian Haji dan juga Umroh lagi serius banget sebenarnya udah buat nyiapin layanan konsumsi buat jamaah Indonesia. Ya, benar ini aku dispil dari antaranews.com ya. Totalnya itu ada 15 porsi makanan siap santap dengan cita rasa Nusantara yang bakal dibagikan supaya pada akhirnya jemaah tuh tetap nyaman meski pada akhirnya lagi mobilitas tinggi sebenarnya. Menariknya, makanan ini udah disesuaikan biar higienis, praktis, tetap familiar di lidah orang Indonesia. Secara orang Indonesia kan harus makanan tuh yang medok gitu ya sebenarnya. Jadi walaupun lagi jauh dari rumah, jemaah tuh bisa masih ngerasain rasa makanan yang rumah banget sebenarnya muda. Selain itu, jemaah juga diimbau banyak minum air dan juga menjaga kondisi sebelum pada akhirnya puncak haji dimulai. Dan buat kamu sebenarnya muda yang keluarganya lagi ada di sana atau kamu sendiri lagi menunaikan ibadah haji di sana, semoga ibadah hajinya mabrur ya. Dan kalau misal menurut kamu sendiri nih, ngomongin soal makanan, makanan Indonesia apa sih yang pada akhirnya bikin paling bikin rasa pulang gitu ya, walaupun lagi jauh di rumah. Kalau Arbi sih rendang ya. Kalau kamu apa sih ya, Muda?

0: Beats Kalimaya Baskara.
1: Alright, semuanya udah saatnya Arbi ngasih rekomendasi buku ke kamu. Yang kali ini ada banyak banget buku-buku new release yang highly recommended ya, yang aku baca dari Gramedia.com. Dimana dari buku pertama ini, dia tuh ngisahin tentang Jet Mason ya. Ada namanya tuh Jet Mason. Dia tuh adalah seorang perempuan yang udah late 20s ya, yang selama dari serangan brutal tapi mengalami cedera otak parah, dimana dokter tuh kayak ngasih vonis bahwasanya dia tuh bakal meninggal dalam waktu 7 hari akibat aneurisma mematikan. Alih-alih menyerah, sebenarnya dia tuh menggunakan sisa waktunya untuk menyelidiki dan juga memecahkan kasus pembunuhannya sendiri. Well, ini wajib banget kamu baca. Kenapa? Karena dari buku berjudul Not Quite Dead Yet karya Holly Jackson ini, itu tuh menyajikan POV yang sangat unik sebenarnya, karena tokoh utamanya memburu calon pembunuhnya sendiri sebenarnya di waktu yang terbatas. Jujur, ini tuh banyak banget humor-humor yang agak-agak dark gitu ya di dalamnya. Ketegangannya juga kerasa banget, dan juga plot twistnya, well, sangat-sangat intelligent alias sangat-sangat cerdas, khas-khas pemenang Goodreads Choice Award gitu ya. Yang pastinya kamu bisa dapetin buku ini ya dari Holly Jackson, Not Quite Dead Yet ini, di toko buku terdekat ya Mas Beyonda. So, kira-kira bakal ada buku apa lagi ya yang bakal aku bagiin ke kamu sebagai rekomendasi buku di minggu ini? Stay tune di Booklicious bareng sama Arbi sampai jam 2 nanti.

Good Sunday Station. Another recommendations, Beoda, di siang hari ini mungkin ini adalah salah satu buku juga yang sering banget kamu lihat di rak paling depan buku ya, tentang pengembangan diri, yang mana judulnya adalah Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya? Itu adalah karyanya Khoirul Trians, Beoda. Yang mana dari buku ini itu sebenarnya ngomongin emang tentang non-fiksi gitu ya, atau pengembangan diri yang jujur sangat-sangat blunt alias belak-belakan, Beoda, mengangkat isu fatherless alias kehilangan atau ketiadaan peran ayah, di mana buku ini merangkum suara hati anak yang merasa tersesat gitu ya menghadapi kerasnya dunia kedewasaan tanpa arah dan juga pegangan dari sosok nahkoda, Beoda. Kenapa pada akhirnya ini wajib dibaca gitu ya? Jujur, ini bakal sangat relate terutama buat kita sebagai generasi muda yang merasa kesepian dan juga sering kehilangan sama arah gitu, Beoda. Ditulisnya itu prosanya itu pendek-pendek tapi sangat-sangat emosional, Beoda, dan buku ini juga jadiin halaman interaktif ya supaya pada akhirnya pembaca tuh bisa menuangkan perasaan mereka secara langsung. So, kira-kira Beoda dari dua buku tadi, kamu apakah ada rekomendasi lain dari buku apa ya yang new release tapi very very recommended dari kamu? Boleh juga ya spill di 0822-622-0021. Dan habis ini Beoda, Arbi bakal ngasih tahu ke kamu juga buku yang bakal kita bahas dan bisa kamu dapetin di Booklicious minggu ini. So, stay tuned.

0: Special for your reading booster, Booklicious.
1: Stop, stop, stop. Jangan bilang ke siapa-siapa ya, sebaya muda. Kiki mau bocorin program spesial buat book lovers di radio favoritmu, Kalimaya Baskara. Yay, Booklicious is back! Yuk seseruan dan update info buku paling hits di Booklicious setiap hari Selasa jam 12 siang. Live on air, YouTube, dan streaming Joox. Join quiz Instagram yang berhadiah buku super asik spesial buat kamu yang beruntung. So, stay tuned!
2: Booklicious supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Grasindo, LX Media Komputindo, dan Kepustakaan Populer Gramedia.
3: Kalimaya Baskara FM, a part of Kompas Gramedia.

0: penasaran buku asik apa yang bakal direview bareng hitsmaker Kalimaya Baskara? Gaslah join program Booklicious di radio favoritmu via on air, streaming Joox, dan live YouTube. Stay tuned!
1: Booklicious supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Grasindo, Alex Media Komputindo, dan Kepustakaan Populer Gramedia.
2: Alright, we udah still on 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan we udah masih barengan sama Arbi yang pastinya bakal ngasih rekomendasi ke kamu ya, buku-buku yang menarik banget dan juga buku-buku yang pada akhirnya ini bisa banget masuk ke to be read kamu, we udah. Anyways, kali ini ada buku dari Ziggy Zez, we udah, alias Ziggy Zezia Zofiana Zabriskie, yang judulnya adalah Ketika Anak-Anak Pergi, atau sequel dari Lebih Banyak Petualangan-Petualangan Chic Asyik Untuk Anak-Anak Baik-Baik, Sbea Muda. Ya mana Sbea Muda, dari buku ini jujur kalau misal dari covernya itu udah kayak kelihatan bukunya Ziggy Z banget ya, alias kayak penuh dengan ilustrasi, terus juga kayak cute gitu kalau misal dilihat dari luarnya aja. Tapi apakah pada akhirnya isinya se-cute itu juga, Sbea Muda? Well, kamu harus stay tune di Booklicious karena nanti bakal Arbi spill tipis-tipis ya spoilernya. Karena jujur ini sebagai konteks aja, sebagai spoiler tipis-tipis dulu nih sebelum Arbi spoilerin agak banyak ya. Ini tuh tentang salah satunya membahas kehilangan kepolosan di dunia orang dewasa. Loh, kayak gimana itu ya? Kayak gimana sebenarnya? So, stay tune di Booklicious sebenarnya. Tapi buat kamu yang udah gak sabar banget pengen beli ini, bisa banget beli di mana? Bisa banget beli di Gramedia Kayu Tangan Malang, Gramedia Lippo Plaza Batu, dan juga di Gramedia Mall Olympic Gardens sebenarnya. And stay tune di Booklicious bareng sama Arbi.

0: Yah, udah sold out.
1: Nah, apanya yang sold out?
0: Ini, PO buku penulis favoritku udah penuh. Ready stock yang kemarin juga udah sold out.
1: Yah, sedih banget. Gak ada cara lain ya? Makanya, stay tune terus di Booklicious. Setiap hari Selasa, dari jam 12 sampai jam 2 siang, kamu bisa ikutan giveaway buku penulis favorit kamu dan dapat review tentang bukunya. Only on Kalimaya Baskara.

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Masih barengan sama Arbis BOD di Booklicious yang pastinya bakal nge-spill ya buku-buku yang ini menarik banget untuk dibahas di minggu ini. Karena jujur dari bukunya Ziggy Zezia Zeofiana Zabriskie. Sebenarnya Arbi itu banyak banget ya buku-buku dari Ziggy ini yang udah Arbi baca. Tapi untuk melafalkan namanya aja jujur masih harus hafalan dulu BOD. Karena anyways ya sebagai orang yang sudah sempat menyelesaikan buku ini BOD. Kita pasti sepakat bahwasanya ketika anak-anak pergi ini terasa seperti sebuah kayak hantaman emosional gitu sebenarnya yang pada akhirnya dikemas dengan sangat cantik. Dari Ziggy sendiri pada akhirnya sukses rasanya untuk menutup trilogi ini dengan cara yang paling tidak biasa, alias memindahkan latar dari petualangan fantasi yang super duper gila gitu ya ke dalam dinginnya ruang sidang orang dewasa sebenarnya. Ya mana kalau misal kamu bingung ini gambarannya kayak gimana, karena ini adalah sequel ya dari buku-buku sebelumnya, dimana kalau misal di buku pertama dan juga kedua kita kayak diajak menjelajahi sirkus gitu ya, atau tempat ajaib lainnya. Di buku ketiga ini kita tuh kayak dipaksa melihat anak-anak yang berhadapan langsung dengan birokrasi orang dewasa sebenarnya. Kontrasnya itu sangat-sangat terasa banget di mana kita ngelihat gimana kepolosan dari empat tokohnya di sini, Ma, Mi, Mo sama Petronella, yang bedanya harus berbenturan dengan formalitas hukum yang kaku, munafik dan juga membingungkan kalau misal dilihat sama logikanya anak-anak sebenarnya. Terus yang seru di sini juga adalah dia tuh ngebahas juga ada misteri Vivi dan juga Fufu yang akhirnya terurai sebenarnya. Karena sebagai kelanjutan dari nasib tragisnya Vivi di buku kedua, buku ini tuh pada akhirnya kayak mau nge-spill gitu ya. Yang pada akhirnya kita kayak dibuat gemas sekaligus kayak sedih ketika melihat bagaimana orang dewasa itu memperdebatkan apa yang benar dan juga apa yang salah atas apa yang menimpa anak kembar tetangga baru dari Vivi dan juga Fufu sebenarnya. Anyways, dari Ziggy sendiri, ngebuat kita rasanya kayak sadar bahwasanya bagi orang dewasa, kebenaran seringkali kalah oleh prosedur sebenarnya. So, kamu relate gak sih? Anyways, sebenarnya buat kamu yang pengen dapetin buku ini, tinggal gabungan aja di Instagram Kalimayan Discord Malang. Kamu pilih postingan yang ada fotonya Arbi dan juga buku ini sebenarnya, kamu komen di situ. Kira-kira kenapa sih kamu pengen dapetin buku ini? Karena di Booklicious kali ini, supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, kepustakaan populer Gramedia, Grasindo, dan Alex Media ke Putindo sebenarnya. So, station di Booklicious bareng sama Arbi.

0: Woi, baca buku terus? Kamu tuh emang sesuka itu ya sama buku?
1: Iya nih, baca buku tuh nenangin banget buat aku.
0: Gimana sih caranya biar bisa suka baca buku?
1: Aku pengen suka baca buku,
0: tapi selalu bosen.
1: Itu sih, kamu belum ketemu buku yang cocok aja. Di Booklicious, kamu bisa tahu spoiler tipis dan review dari segala macam buku. Bisa jadi salah satunya bikin kamu tertarik dan cocok buat kamu. Langsung aja tune in ke Kalimaya Baskara setiap hari Selasa dari jam 12 sampai jam 2 siang. Yuk mulai baca buku ditemenin Kalimaya Baskara.

0: kan buku asik apa yang bakal direview bareng hitsmaker Kalimaya Baskara? Gaslah join program Booklicious di radio favoritmu via on air, streaming Jux, dan live YouTube. Stay tune!
1: Booklicious supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Grasindo, Alex Media Komputindo, dan Kepustakaan Populer Gramedia.
2: Alright, sebenernya udah masih bakal nge-spill ke kamu bukunya Ziggy Z yang Ketika Anak-Anak Pergi, atau sequel dari Lebih Banyak Petualangan-Petualangan Chic Asyik Untuk Anak-Anak Baik-Baik. Well, anyways, sebenernya udah, di buku ini kamu juga bakal dikenalin sama karakter baru yang baru muncul di sequel ketiganya ini, yang mana ada namanya Rian, sebenernya udah, yang dia tuh kayak suka pergi sendiri, dan juga ada namanya Pak RQ, si pemilik toko kue yang terseret untuk menjadi saksinya Mi sebagai muda. Interaksi mereka pada akhirnya dengan tokoh-tokoh lama, termasuk ada Nona Gigi, kalau misalnya kamu tahu sebagai muda, itu tuh kayak ngasih adanya dinamika baru yang pada akhirnya ngebuat atmosfer di buku ini, terutama pada segmen sidang, itu tuh harus membosankan dan juga tetap magis gitu ya, tapi sekaligus menjadi penuh sindiran tajam sebagai muda. Yang pada akhirnya ciri khasnya seorang Ziggy ya sebagai muda yang paling kita rasakan di sini adalah kemampuannya untuk menyembunyi kan isu-isu krusial di balik narasi yang kayak kekanak-kanakan gitu ya, kayak kok kelihatannya ini kayak child-child banget gitu ya, tapi sebenarnya ini ada makna di dalamnya. Lewat kacamata anak-anak ini sebenarnya pada akhirnya kita kayak pengen diajak bahwasannya tentang kita tuh harus berkaca gitu ya, tentang gimana masyarakat tuh seringkali gagal untuk melindungi anak-anak, mengabaikan suara mereka, dan justru sibuk untuk menyelamatkan muka orang dewasa itu sendiri. Jadi rasanya tuh anak-anak tuh, nanti aja dulu lah, gak ada suaranya, gak ada kepentingannya sebenernya udah. So, kira-kira masih kepo gak sih sebenernya udah sama isi di balik buku ini, stay tune di Booklicious, dan nanti juga bakal Arbi umumin ya, buku-buku siapa sih pada akhirnya yang memenangkan buku ini di minggu ini sebenernya udah. So, stay tune di Booklicious sampai jam 2 nanti.

0: Kadang sebenarnya kita tuh terlalu sibuk ngelihat masa depan sampai lupa kalau misal kota tempat kita tumbuh tuh punya sejarah yang keren banget. Nah, kali ini sebenarnya udah di tetangganya Malang, agak jauh dikit dari Ponorogo. Sebenarnya udah Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan itu lagi ngadain pameran arsip dan juga foto lawas yang nunjukin perjalanan bumi reog dari zaman dulu sampai zaman sekarang sebenarnya udah. Ya, mana ini aku diceritain dari antaranews.com, di mana mulai dari era sebelum kemerdekaan, awal Indonesia merdeka sampai masa Orde Baru, ada semuanya di sana. Yang bikin menarik pada akhirnya adalah banyak pelajar yang ternyata baru tahu kalau misal dulu Ponorogo pernah punya stasiun kereta api aktif sebenarnya. Dan serunya lagi, arsip-arsip ini emang sekarang juga udah mulai didigitalisasi biar pada akhirnya nggak hilang dimakan zaman ya. Dan ini jadi reminder kalau misal sejarah lokal itu nggak akan kalah menarik buat dipelajari. Karena dari situ kita bisa tahu identitas daerah kita sendiri. Nah, kalau misal kira-kira di Malang sebenarnya ada sejarah unik apa nih yang menurut kita masih banyak orang yang belum tahu dan harus diarsipkan secara nasional? Coba dong drop your touch ya di 0822-622-0021.
1: Capek ya gaping sendirian gak ada yang dengerin? Gantian deh, aku yang gaping, kamu yang dengerin. Cuman di Radio Kalimaya Baskara.

0: Special Beats Kali Maya Baskara.
1: Alright, sebelum udah, sebelum pada akhirnya Ribi kenalan lebih dalam tentang dari isi bukunya ya. Kali ini Ribi pengen ngajak kamu untuk kenalan dulu sama seorang Ziggy Zezia Zeoviana Zabriski. Yang pada akhirnya bisa kamu panggil dengan Ziggy Z ya. Bukan Ziggy Zaga, kalau Ziggy Zaga itu mungkin halilintar sebelum udah. Tapi di sini adalah Ziggy Z, yang mana dia adalah salah satu penulis fiksi kontemporer yang paling unik dan juga berprestasi di Indonesia. Kenapa? Dia tuh akhirnya di Lampung ya, dan juga merupakan lulusan dari FH Unpad sebenarnya udah. Yang mana dari gaya khasnya itu adalah emang ya sesuai dengan covernya Childisme dan juga Dark Fairy Tale, di mana Ziggy itu sangat-sangat lihai untuk menggunakan sudut pandang anak-anak yang polos untuk memotret realitas sosial yang kelam, traumanya, dan juga kritik tajam terhadap dunia orang dewasa sebenarnya udah. Tulisannya seringkali terasa seperti dongeng fantasi yang manis di luar, tetapi pada akhirnya sangat menampar dari dalam sebenarnya udah. Yang mana dari kelihayanya itu juga mengantarkan Ziggy Z ini menuju prestasi yang sangat-sangat gemilang sebenarnya udah. Salah satunya dia tuh pernah menjadi pemenang utama sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta di tahun 2016 lewat novel monumental Semua Ikan di Langit, setelah setahun sebelumnya meraih juara 2 di ajang yang sama lewat buku Di Tanah Lada yang pastinya kamu udah pernah baca sebenarnya udah. Karya-karyanya juga udah menjadi langganan ya, masuk di nominasi buku sastra pilihan Tempo. Terus juga sejak memulai debutnya di tahun 2010, Ziggy itu udah melahirkan lebih dari 30 judul buku sebenarnya udah. Ya mungkin kalau misal kamu tahu beberapanya itu ada Jakarta Sebelum Pagi, Semua Ikan di Langit, sama trilogi Kita Pergi Hari Ini, yang salah satunya adalah buku ini sebenarnya udah, Ketika Anak-Anak Pergi, sequel dari Lebih Banyak Petualangan-Petualangan Chic Asik Untuk Anak-Anak Baik-Baik sebenarnya udah. Yang mana ini sangat-sangat menarik dan bisa banget kamu dapetin sebenarnya udah di siang hari ini, atau pengen kamu beli langsung di siang hari ini juga boleh banget di Gramedia Kayu Tangan Malang, Gramedia Mall Olympic Garden, dan juga di Gramedia Lippo Plaza Batu. So, barengan sama Ribi di Booklicious masih bakal mengupas tuntas dari buku ini. Stay tune di Booklicious bareng sama Arbi sampai jam 2 nanti.

sedih, kamu bisa dengerin Radio Kalimaya Baskara yang bakal balas perasaan kamu

0: buku asik apa yang bakal direview bareng hitsmaker Kalimaya Baskara? Gaslah join program Booklicious di radio favoritmu via on air, streaming Joox, dan live YouTube. Stay tuned!
1: Booklicious supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Grasindo, LX Media Komputindo, dan Kepustakaan Populer Gramedia.
2: Special for you, it's Kalimaya.
3: Masih bareng sama Ribis Biamuda yang bakal nge-review buku ini nih. Ketika anak-anak pergi atau sequel dari lebih banyak petualangan-petualangan syik-asyik untuk anak-anak baik-baik Biamuda. Dari Ziggy, Zezia, Zoifena, Zabriski. Correct me if I'm wrong karena panjang sekali dan Arbi masih trying to adapt with that. Anyways, kita bakal nge-review buku ini Biamuda yang mana pada akhirnya dari buku ini topiknya tuh jujur sangat berat. Tapi pada akhirnya kita pasti mengagumi gimana pada akhirnya Ziggy itu tetap mempertahankan gaya penceritaan yang kekanak-kanakan, berima pada akhirnya, dan juga diksinya yang unik. Ilustrasi manis di buku ini juga memberikan kontras yang sangat-sangat ironis Beyonda. Visualnya sangat-sangat terlihat imut, tapi narasi yang sedang kita baca sebenarnya sangat kelam dan juga menyayat hati. That's why dari buku ini emang Arbi rasa bakal beja menjadi mahakarya dark fantasy lokal yang sangat-sangat luar biasa dari Ziggy yang berhasil membuktikan bahwasanya sudut pandang anak-anak itu adalah lensa terbaik untuk menelanjangi kebobrokan dunia orang dewasa sebenarnya. Yang menurut Arbi, ini juga salah satu buku yang bisa membuat kita termenung lama setelah pada akhirnya halaman terakhir ditutup, merenungi nasibnya Mima, Mo, dan juga seluruh anak-anak yang pergi dalam tanda kutip ya. Yang mana pada akhirnya ini juga sangat-sangat memorable dari bagian depan sampai belakang sebenarnya. Tiap babnya itu sangat-sangat memorable dan juga sangat-sangat berkesan di hati kamu. So, abis ini bakal Arbi umumin siapa kira-kira yang bakal menjadi pemenang di Booklicious minggu ini. Stay tune di Booklicious bareng sama Arbi.

Alright, Zbeunda. Kali ini Arbi sudah mendapatkan satu pemenang nih ya dari Booklicious minggu ini yang komentarnya jujur menarik banget. Langsung jatuh cinta pas pertama kali dengerin tulisan si Ziggy ini. Bentar, bentar. Arbi bacain dulu ya komentarnya ini karena jujur agak panjang dan juga menarik banget nih. Katanya gini, Zbeunda. Langsung jatuh cinta pas pertama kali kenal Kak Ziggy lewat karyanya di Tanah Lada. Ini buat cara pandangku terhadap anak-anak yang menurut kita lemah dan seringkali gak berdaya, ternyata bisa lebih kuat dan juga berani dari orang dewasa. Dunia anak-anak emang gak bisa disamain dengan dunia kita, orang dewasa, and that what makes it wonderful. Well, sebenarnya komennya masih panjang, tapi buat kamu di username-nya _u40 ya, congratulations for winning this Booklicious session dengan kamu memenangkan bukunya Ziggy ketika anak-anak pergi. Congratulations, nanti bakal Arbi kontak-kontak ya buat mendapatkan buku ini. Anyways, kali lagi thank you very much Beuda, gak kerasa juga udah hampir 2 jam Arbi nemenin kamu di segmen Booklicious kali ini. Thank you very much for joining with us buat kamu yang tadi udah dengerin via social media, terus juga via on air dan juga via streaming Beuda. Terima kasih dan juga buat kamu stay tune di Booklicious ini setiap hari Selasa jam 12 sampai jam 2 siang yang pastinya bakal spill-spill dan juga bagi-bagi buku-buku menarik buat kamu Beuda. Anyways, jangan lupa juga Beuda untuk selalu stay tune di Request 12 setiap hari jam 12 sampai jam 2 siang. Ya bakal nemenin kamu tiap harinya dengan seru-seruan bareng Hitsmaker Arbi atau Hitsmaker lainnya. And dari Palem Jingga nomor 37 Arbi pamit undur diri. And keep your ears only on 1.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power. Have a nice day. Dan anyways, belum Arbi tutup ya, Booklicious kali ini supported by Gramedia Kaitangan Malang, Kepusakaan Populer Gramedia, Grasindo, LX Media, Koputindo. And keep your ears only on 1.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power. Have a nice day and happy Tuesday. Bye-bye.

Pokoknya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Katanya ini tuh bisa bikin glowing kayak artis Korea.
1: Duh, tapi kok,
2: Mbak, itu buat kulit berminyak loh.
0: Walah, pantes. Kok mukaku rasanya makin kering kayak di gurun.

0: Supaya mudah, ini dia juara International Hit Single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sebenarnya muda. So easy to fall in love because well.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number
1: 5. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Jordani featuring Natalie Jane.

0: Number 1.
1: Kenapa kalau abis putus tuh rasanya kayak udah gak ada lagi yang kesisa di hidup ini? Nothing left, Bruno Mars.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Bantu pengembangan Kalimaya Baskara FM, the new hit award. Halo semuanya muda, masih barengan sama Ines yang bakalan tetap setia nemenin aktivitas kamu sampai 1 jam ke depan. Ngomongin soal penampilan ya, dari sekian banyak tren make up yang seliweran di timeline, jujur, aku paling setuju sih kalau gaya yang satu ini emang juaranya buat narik perhatian. Tadi aku sempat dicurhatin sama idntouch.com, ternyata tren ini awalnya banyak terinspirasi dari para penulis lagu dan musisi yang tampilannya beda dari yang lain, kelihatan lebih berani, glamor, dan benar-benar memancarkan aura fierce yang kuat banget. Yang bikin paling menonjol dari look ini tuh kuncinya ada di 3 poin utama. Pertama, bulu mata yang tebel dan bervolume. Kedua, eyeliner tegas yang ditarik runcing banget atau bisa kita sebut wing eyeliner. Dan ini yang gak boleh ketinggalan dari make up baddie. Nah, udah tahu kan? Lipstick bold dengan warna yang deep banget. Kalau udah pakai itu semua, poin fierce-nya udah gak ada lawan deh. Bener-bener gak bisa diganggu-gugat. Gimana sebuah muda? Tertarik nyobain makeup ini?
2: Feel the beat. Leave the music.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Halo, hai semuanya muda. Siap-siap, kali ini kita bakal bahas 4 tipe ketawa di chat yang bikin kamu ngakak. Gak cuma sekedar ketawa, tapi juga ada vibe dan karakter di balik setiap ketawa ini. Yuk, langsung aja check it out. Tipe yang pertama ada haha. Ini dia si santai sejati. Pengguna haha itu orangnya chill dan gampang akrab. Mereka itu yang bisa bikin suasana jadi enak tanpa drama. Ketika mereka bilang haha, itu tandanya leluconmu masuk banget tapi dengan vibe yang lebih low-key. Tipe kedua ada hehe. Nah, ciri-ciri pengguna dari tipe ketawa ini biasanya mereka itu agak manis dan genit, guys. Pengguna hehe seringkali punya sisi nakal yang bikin penasaran. Biasanya mereka ini tahu bahwa leluconnya agak flirty gitu ya, dan pengen kasih tahu kalau mereka itu enjoy, tapi tetap malu-malu gitu. Tipe ketawa yang ketiga ada SKSKSK. Nah, ini dia generasi Z yang ngikutin semua tren. SKSK itu dari anak-anak yang aktif banget di TikTok dan media sosial. Mereka gak takut buat berekspresi dan humor mereka itu cenderung kayak yang playful-playful gitu. Kalau udah pakai SKSK, bisa dipastikan suasana udah heboh banget. Last but not least, ada awok-awok-awok. Nah, ini dia. Ini adalah tipe yang paling heboh, guys. Awok-awok itu dari orang-orang yang biasanya itu gak gampang baper dan sangat reaktif. Mereka suka ketawa sampai gak bisa berhenti dan pastinya bikin suasana makin rame gitu. Mereka gak peduli nih, yang penting happy dan ketawa bareng, walau kadang banyak orang yang bilang ketawanya itu jelek. Nah, itu dia 4 tipe ketawa di chat yang bikin kamu ngakak. Sekarang aku kepo nih, kira-kira ketawa sebaya muda yang mana nih? Ayo tunjukin dan bikin suasana makin seru.
2: Pagi-pagi anti grumpy, dengerin Radio Kalimaya Baskara.

0: Cubicon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kadang sebagai muda kita suka lupa kalau dibalik tugas sekolah, nilai rapor, sampai guru yang tiap hari ngajar di kelas, ada banyak tenaga pendidik yang lagi berjuang buat masa depannya sendiri. Nah, belakangan ini sebagai muda aku baca cerita dari suryamalang.com di mana keresahan guru honorer lagi ramai dibahas setelah muncul surat edaran Kemendikdasban soal batas penugasan guru non-ASN sampai akhir 2026 ini. Banyak guru jadi cemas nih sebagai muda karena belum ada kejelasan nasib setelah itu. Bahkan ada guru honorer di Malang yang cuma menerima honor sekitar 600 ribu per bulannya tanpa tunjangan tambahan, sambil tetap dituntut profesional setiap hari loh. Belum lagi sistem seleksi yang berubah-ubah bikin banyak guru merasa perjuangannya tuh makin berat dan gak seimbang. Padahal mereka juga bagian penting dari pendidikan generasi sekarang. Kalau misal menurut kamu sebagai muda, apakah kesejahteraan guru di Indonesia sudah cukup dihargai atau masih perlu ditingkatkan nih?
1: Number 2.
2: Bayangin sebagai muda, kerja dengan gaji sekitar 2 jutaan, tapi sekarang mulai ada kemungkinan buat punya rumah sendiri lewat skema KPR subsidi tenor 40 tahun. Ini benar banget sebagai muda, karena aku dispil dari kompas.com, pemerintah lewat BP Tapera itu bilang kalau misal tenor yang makin panjang, bikin cicilan jadi jauh lebih ringan. Bahkan estimasinya bisa cuma sekitar 700 ribu per bulan. Buat anak muda kayak kita, pekerja dan juga penghasilan pas-pasan, itu bisa jadi harapan baru di tengah harga rumah yang makin susah dikejar. Tapi, di sisi lain, tenor 40 tahun itu juga bikin kita kayak mikir, aku lagi nyicil rumah atau rumah yang nyicil hidupku? Karena artinya, komitmen finansial bisa sepanjang setengah umur. Anyways, kalau misal kamu sebagai muda, tim yang nyicil KPN rumah atau nyicil buat beli kopi nih sebagai muda.
1: Number 3.
2: Kalau biasanya orang pulang dari luar negeri bawa coklat atau oleh-oleh biasa, kali ini ada yang bawa ribuan kartu Pokemon sampai nilainya tembus dari 1,2 miliar. Ya bener banget, ini aku spill juga dari kompas.com, di mana Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta baru aja mengamankan 2.678 Pokemon card dari penumpang rute Manila-Jakarta karena diduga belum dideklarasikan sesuai aturan. Menariknya, sebagian kartu itu termasuk PSA Grade alias kartu langka yang nilainya bisa fantastis banget di kalangan kolektor. Buat anak muda sekarang, trading card emang udah bukan sekedar mainan ya, tapi juga investasi dan juga lifestyle nih sebagai muda. Tapi ternyata kalau jumlah dan nilainya nggak wajar, tetap bisa kena pajak impor loh. Nah, kalau misal kamu sendiri, tim koleksi buat hobi atau buat cuan nih sebagai muda?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw_muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
1: Rahil, ngapain sih berisik banget di kamar mandi dari tadi?
2: Biasa, lagi konser duet nih sama Tiara Andini.
1: Haduh, suaranya Tiara sih enak, tapi suara kamu no comment deh.
3: Dengerin Kalimaya Baskara FM, bikin kamar mandi serasa studio rekaman pribadi.

0: yang muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kimi, Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: too.
1: Iya, sengaja aku di-end HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan. Kepala pun udah kerja lagi, Salfriyadi.

0: Loh, tumben, kok ini rame banget ya peserta arisannya?
1: Silakan, Mbak Ervina ini open mic mau melanjutkan presentasinya atau gimana ini?
0: Ladalah, ini kelas toh. Aku cuma mau ngabsen arisan loh, Pak, padahal. Udahlah, aku tak keluar Zoom dulu.
2: What a 2.1.
3: That's right.
4: Are you ready?
5: Yeah.
4: Ladies and gentlemen.

Soalnya ada hit track yang siap puterin lagu-lagu hit favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: tahu nggak persamaan Adi sama kunang-kunang itu?
1: Ah, apaan ya mas? Adi nggak tahu.
0: Sama-sama bikin cerah dunianya mas.
1: Mas bisa aja deh, jadi malu. Pingin jago gombalin orang tersayang kamu? Pantengin terus Radio Kalimaya Baskara.

0: Music Station.
1: The most explosive.
2: Supaya mudah, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
3: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget, supaya mudah. So easy to fall in love, Lucas Vale.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

0: number 3.
1: Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Giordani featuring Natalie Jane.

0: FM 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Number
1: 1. Kadang sebagai muda kita suka lupa kalau dibalik tugas sekolah, nilai rapor, sampai guru yang tiap hari ngajar di kelas, ada banyak tenaga pendidik yang lagi berjuang buat masa depannya sendiri. Nah, belakangan ini sebagai muda aku baca cerita dari suryamalang.com di mana keresahan guru honorer lagi ramai dibahas setelah muncul surat edaran Kemendikdasmen soal batas penugasan guru non-ASN sampai akhir 2026 ini. Banyak guru jadi cemas nih sebagai muda karena belum ada kejelasan nasib setelah itu. Bahkan ada guru honorer di Malang yang cuma menerima honor sekitar 600 ribu per bulannya tanpa tunjangan tambahan, sambil tetap dituntut profesional setiap hari loh. Belum lagi sistem seleksi yang berubah-ubah bikin banyak guru merasa perjuangannya tuh makin berat dan gak seimbang. Padahal mereka juga bagian penting dari pendidikan generasi sekarang. Kalau misal menurut kamu sebagai muda, apakah kesejahteraan guru di Indonesia sudah cukup dihargai atau masih perlu ditingkatkan nih?
2: Number 2.
1: Bayangin sebagai muda, kerja dengan gaji sekitar 2 jutaan, tapi sekarang mulai ada kemungkinan buat punya rumah sendiri lewat skema KPR subsidi tenor 40 tahun. Ini benar banget sebagai muda, karena aku dispil dari kompas.com, pemerintah lewat BP Tapera itu bilang kalau misal tenor yang makin panjang, bikin cicilan jadi jauh lebih ringan. Bahkan estimasinya bisa cuma sekitar 700 ribu per bulan. Buat anak muda kayak kita, pekerja dan juga penghasilan pas-pasan, itu bisa jadi harapan baru di tengah harga rumah yang makin susah dikejar. Tapi, di sisi lain, tenor 40 tahun itu juga bikin kita kayak mikir, aku lagi nyicil rumah atau rumah yang nyicil hidupku? Karena artinya, komitmen finansial bisa sepanjang setengah umur. Anyways, kalau misal kamu sebagai muda, tim yang nyicil KPN rumah atau nyicil buat beli kopi nih sebagai muda.
2: Number 3.
1: Kalau biasanya orang pulang dari luar negeri bawa coklat atau oleh-oleh biasa, kali ini ada yang bawa ribuan kartu Pokemon sampai nilainya tembus dari 1,2 miliar. Ya bener banget, ini aku spill juga dari kompas.com, di mana Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta baru aja mengamankan 2.678 Pokemon card dari penumpang rute Manila-Jakarta karena diduga belum dideklarasikan sesuai aturan. Menariknya, sebagian kartu itu termasuk PSA Grade alias kartu langka yang nilainya bisa fantastis banget di kalangan kolektor. Buat anak muda sekarang, trading card emang udah bukan sekedar mainan ya, tapi juga investasi dan juga lifestyle nih sebagai muda. Tapi ternyata kalau jumlah dan nilainya nggak wajar, tetap bisa kena pajak impor loh. Nah, kalau misal kamu sendiri, tim koleksi buat hobi atau buat cuan nih sebagai muda?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM,

0: Berita info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Halo semuanya muda, masih barengin sama Ines yang bakalan terus nemenin hari kamu biar makin wangi dan makin pede pastinya. Siapa nih di sini yang pengen punya parfum mewah harga jutaan tapi isi dompet lagi gak dukung? Duh, bisa-bisa cuma dibarengin aja ya keranjang belanjaan. Nah, barusan Ines abis di-spill nih dari blognya HMNS, ternyata ada istilah yang namanya parfum dupe, yaitu parfum yang aromanya mirip banget sama brand high-end, tapi harganya jauh lebih ramah di kantong. Eits, jangan salah ya, parfum dupe itu beda sama parfum KW, karena ini legal dan aman banget buat kulit kamu. Jadi, buat yang mau tampil dengan wangi mewah, tapi dompet tetap aman, parfum dupe ini emang solusi paling cerdas deh.
2: Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune!
1: Sobat muda, siapa yang sering bete karena baru berangkat sekolah atau ngampus? Wangi parfumnya udah ghosting alias hilang entah kemana. Ternyata cara pakai yang salah bisa bikin parfum mahal sekalipun jadi sia-sia loh. Di spill dari dove.com, ada 3 tips biar kamu tetap wangi seharian tanpa perlu retouch berkali-kali. First thing first, jangan simpan parfum kamu di tempat yang panas atau kena sinar matahari langsung. Kayak di dekat jendela atau di dalam mobil. Suhu yang gak stabil bisa merusak molekul parfum dan bikin baunya berubah jadi aneh. Mending simpen di tempat yang sejuk dan gelap biar kualitasnya tetap terjaga. Secondly, coba deh semprotin parfum ke sisir sebelum kamu pakai buat ngerapiin rambut. Ini trik rahasia biar setiap kamu gerak hibasin rambut, aromanya bakalan tercium lembut tanpa bikin rambut kamu jadi kering karena alkohol. And thirdly, pilih jenis parfum yang tepat. Kalau kamu pingin yang tahan lama sampai 8 jam, cari yang jenisnya EDP. Tapi, kalau kamu cuma butuh yang ringan buat di rumah aja atau kolon, udah cukup kok buat bikin segar. Jadi sebaik muda, selain pilih aroma yang sesuai karakter kamu, jangan lupa cara simpen dan cara pakainya juga harus bener ya. Langsung dipraktekin yuk biar besok pas ketemu si doi kamu tetap wangi dari awal sampai akhir.
3: Makasih sebaya muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tune.
3: Tumben malam-malam gini ngajak nongkrong, emangnya gak ngedate?
4: Ngedate apanya? Kan LDR.
3: Oh iya, kenapa bete gitu mukanya? Berantem lagi?
5: Iya, kenapa ya? Dia tuh tiap LDR susah banget ngabarin. Apa susahnya sih?
3: Emang ya, cobaan LDR tuh banyak banget. Tapi emang harus saling ngertiin sebaya muda. Kuat-kuat ya kamu pejuang LDR. Masih banyak cobaan yang harus kamu cobain. Biar gak sedih, coba deh dengerin Benih Cinta setiap hari Selasa dari jam 4 sampai jam 6 sore. Kamu bisa curhat dan dapetin tips anti gagal buat hubungan kamu. Cuman di 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Special for you, it's Kalimaya.
7: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai Swiwde, selamat sore and welcome back with Arby di OMG, obrolan muda-mudi Gen Z, special Benih Cinta, because the love is on the air. Dan buat kamu Swiwde yang cintanya lagi di atas udara, alias buat kamu yang mungkin lagi kesem-sem ya sama doi sekarang, this is the time buat kamu curhat

curhat bareng sama Arbi di Bidik Cinta Swiyoda, karena Arbi bakal menjadi dokter cinta untuk kamu selama 2 jam ke depan dari jam 4 sampai jam 6 sore, yang pastinya kita bakal ngebahas banyak tentang percintaan kita. Maksudnya percintaan kamu dan juga pengalamanku mungkin ya sebaya udah. Terus juga kamu juga bisa kalau misal mau request lagu, titip-titip salam juga boleh banget sebaya udah di WA kita di 0822-622-0021 atau juga bisa di Instagram kita di kalimaya_malang dan juga nanti di live TikTok kita di Kalimaya Malang sebaya udah. So, bareng sama Arbi selama 2 jam ke depan sampai jam 6 nanti and enjoy.

Basme Muda tiap hari Selasa jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Siap-siap dibikin baper sama lagu super romantis di program favoritmu ini ya.

0: 102.1 Bring Happiness.
1: Alright, Zbiyo udah masih barengan sama Arbi di Benih Cinta. Yang mana kali ini Zbiyo udah aku pengen ngajakin kamu kenalan sama, mungkin buat kamu yang udah tahu ya, sama attachment style. Biasanya kan kalau misal dari agensi ini kan banyak banget ya istilah-istilah percintaan itu, jujur emang sebanyak itu Zbiyo udah. Tapi kali ini kita lebih ngebahas ke attachment style. Ini beda banget sama love language gitu ya, dimana attachment style ini itu adalah ya di dunia psikologi, di attachment style ini adalah gaya kelekatan. Singkatnya itu kayak cara kita ya buat ngejalin hubungan sama doi yang sebenarnya udah kebentuk nih dari zaman kita masih piyik, alias bentukan dari pola asuh orang tua sebenarnya. Tapi tenang, ini bukan pada akhirnya sebuah style yang harga mati, sekali kamu punya gak bisa diubah sebenarnya muda. Tapi ini bisa banget berubah seiring berjalannya waktu, terus seiring berjalannya trauma dalam hidup kamu, seiring berjalannya kamu dengan siapa ketika kamu ditemani di dalam hidup kamu sebenarnya muda. Itu juga bisa pada akhirnya menentukan apa attachment style kamu dan juga bagaimana itu bisa berubah sebenarnya muda. So, kira-kira kalau misal sebelum ada akhirnya aku kenalin ke kamu jenis-jenis attachment style, kira-kira kalau misalnya dari kamu, attachment style kamu bakal apa? Orang yang kayak secure, orang yang avoidant, atau benarnya orang kayak gimana sebenarnya? Boleh dong cerita-cerita ya di live TikTok Kalimaya Malang. Atau kalau misal kamu mau gabungan di call juga boleh banget di 0822 622 3021.

0: Baskara.
1: Alright, sebenernya udah sesuai janjinya Arbi di awal tadi bahwasanya di sore hari ini kita bakal ngebahas attachment style kamu. Nah, kali ini jujur menarik banget karena ini berbeda banget sama love language ya. Love language itu kan ya udah apa yang kita suka, apa yang kita gak suka. Tapi kalau misal attachment style kita adalah tentang bagaimana kita berperilaku ketika sedang menjalani sebuah hubungan cinta, sebenernya udah. Yang mana kalau misal kamu nih ya green flag banget orangnya, alias idaman semua umat, anak yang tumbuh dengan secure attachment. Ini adalah attachment style pertama. Biasanya sebenarnya udah pas gede bakal jadi pacar yang green flag abis gitu. Mereka mandiri, emotional intelligence-nya tinggi banget, komunikasinya lancar seperti jalan tol sebenarnya udah, dan dia tuh gak gampang insecure. Nah, ini dia sebenarnya udah. Pokoknya kalau misal konflik tuh dia kayak langsung diselesain gitu ya. Bukan pada akhirnya silent treatment pacarnya. Kalau misal diajak ngobrol, dia ngilang. Aduh, kayak gitu tuh idaman banget gak sih sebenernya udah, orang yang pada akhirnya bisa diajak untuk berdiskusi. Tapi kadang ya, walaupun pasangan kita misal dia tuh secure attachmentnya, tapi kalau misal diri kita anxious, kalau misal diri kita avoidant, ya itu juga bakal berbeda sebenernya udah konteksnya ya. Dan abis ini bakal kita bahas dulu gitu ya, dari attachment style yang lain. Tapi kalau misal dari secure attachment, apakah kamu juga termasuk dari attachment style yang ini sebenernya udah? Orang yang pada akhirnya sangat-sangat mindful ketika bercinta.

0: Alright, sebagai yang udah abis ngomongin attachment style yang unik-unik tadi, dan nanti bakal kita masih ngebahas attachment style. Tapi kali ini juga ada kabar unik lainnya yang baru aja aku intip dari antaranews.com. Dan kali ini bukan soal hubungan percintaan, tapi lebih soal hubungan tubuh kita sama cairan, sebagai yang udah. Dimana kamu pernah gak sih sebagai yang udah kayak ngerasa ya, baru scroll TikTok bentar, tahu-tahu kepala pusing, badan lemes, mood tiba-tiba turun, padahal ya cuma rebahan sambil stalking doang, kayak bukan naik dari gunung gitu ya sebenernya udah. Dan ternyata menurut dokter spesialis gizi klinik Dr. Diana Felicia Suganda, tubuh kita tuh sekitar 60-65% terdiri dari cairan, dan di dalamnya ada yang namanya elektrolit sebenernya udah. Jadi bukan cuma air putih doang yang kerja di tubuh kita ya, ada juga natrium, kalium, kalsium, sampai magnesium yang bantu tubuh kita tetap balance buat aktivitas sehari-hari. Dan fun fact-nya sebenernya udah, elektrolit itu ternyata bantu kerja otot, jantung, saraf, bahkan bikin tubuh kita bisa kontraksi dan juga relaksasi dengan normal. Jadi kalau misal pada akhirnya tubuh kita kekurangan elektrolit, efeknya tuh cuma bukan haus doang, tapi bisa bikin kram, cepet capek, sakit kepala, bahkan bisa burn out. Dan yang paling relate banget terutama buat kita sebagai Gen Z ya, ternyata walaupun cuma di dalam ruangan, rebahan atau main sosmed seharian, tubuh kita tetap kehilangan cairan loh sebenernya udah. Karena cairan bisa keluar lewat keringat, nafas, bahkan pada akhirnya waktu kita buang air ya sebenernya udah. Makanya jangan tunggu haus dulu baru minum sebenernya udah. Karena kata dokter Diana, kalau misal udah merasa haus, itu tanya tubuh kita tuh sebenernya udah masuk beberapa tahap kekurangan cairan. Jadi coba abis ini coba dicek dulu ya, yang sering bikin kamu lemes tuh kurang tidur, kurang semangat hidup, atau pada akhirnya kurang minum nih sebenernya udah. Abis ini dicek ya sebenernya udah.
1: Well...

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara, take you there.
1: Still on 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power dan sebaya muda masih barengan sama Arbi di segmen lalu lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 19 Mei 2026 di pukul 16.38 sore. Dan buat kamu sebaya muda yang di sore hari ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Ahmad Yani Utara ya, alias di sekitar Balai Arjosari, sebaya muda di sore hari ini arus kendaraan terpantau ramai lancar dengan dominasi kendaraan di kendaraan pribadi roda 4, roda 2 dan juga beberapa bis angkutan umum ya. Yang mana untuk di area Balai Arjosari terutama di menuju ke arah utara ya, menuju ke arah Tol Karanglus, Bionda. Keramaian sedikit terjadi namun tetap lancar. Tapi untuk cuaca di sebagian di area sekitar Balai Arjosari di sore hari ini juga terpantau sedikit berawan namun tidak hujan ya. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely, sebaya muda.
2: Feel the love. Only on Benih Cinta.

0: TVRI Station.
1: Masih bakal ngebahas soal attachment styles, Beoda. Kalau misal tadi adalah yang versi green flag-nya alias si secure attachment, kali ini berbanding sedikit terbalik gitu ya, dengan jenis yang kedua adalah anxious attachment alias si paling cemas, Beoda. Dimana ini tuh biasanya lahir ya dari pola asuh orang tua yang kadang tuh plin-plan gitu. Kadang dimanjain banget, tapi kadang juga dicuekin. Siapa nih yang kayak jenis Beoda? Karena jujur agak-agak relate gitu ya. Ya mana efeknya kalau misal pas gede bisa jadi tipe pacar yang dikit-dikit butuh validasi, kayak dikit-dikit nanya, kamu sebenarnya sayang gak sih sama aku, nah kayak gitu. Terus kok lagi ini pas balas chatnya lama, kamu lagi ngapain gitu ya. Mereka tuh padahal kayak paling takut banget untuk ditinggalin sebagai udah. Terus juga salah satunya adalah gampang cemburu dan bawaannya overthinking mulu karena susah percaya sama orang lain. And jujurly, I was at this moment dulu ya, tapi sekarang udah belajar ya, bukan belajar menjadi avoidance sih, tapi lebih belajar untuk tidak menggantungkan diri kita kepada pasangan terlalu berlebihan. Karena pada akhirnya itu juga gak baik ya sebagai udah untuk berharap berlebihan kepada manusia, yang pada akhirnya kita berharap pada diri sendiri aja deh ya, sama berharap pada Tuhan sebagai udah. Anyways, kalau misal dari dua jenis ini dulu gitu ya, antara secure attachment dan juga anxious attachment, kamu atau doi kamu masuk style yang mana nih sebagai udah? Jangan kemana-mana karena abis lagu satu ini juga bakal Arbi masih bahas ya tentang attachment style yang mungkin relate sama kamu. So this is for you, ada lagu kesuaraan kamu juga, ada Rev Kevin Lenay, Love Me Not, and Leo Dravi featuring Afghan. Ada.

0: Halo, lagi di rumah nggak? Aku mau ke sana, mau curhat.
1: Kenapa nih? Putus lagi?
0: Iya, kayaknya ini beneran deh. Aku harus gimana ya?
1: Alah, paling besok juga balikan lagi.
0: Katanya sih pacarnya toksik, tapi tiap habis putus, besoknya balikan lagi. Hadeh, yang kayak gini butuh ditampar sama kenyataan lewat benih cinta. Only on Kalimaya Baskara, setiap hari Selasa jam 4 sampai jam 6 sore. Catat hari dan jamnya, jangan sampai ketinggalan.

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Nah, kali ini sebenarnya udah adalah yang digadang-gadang menjadi attachment style yang dibenci se-Indonesia Raya Merdeka sebenarnya udah. Karena ini adalah avoidant dismiss attachment style. Dan kali ini sebenarnya udah tipe ini punya cara pandang yang kalau misal diri mereka itu sangat mandiri dan gak butuh siapa-siapa. Ingat ya sebenarnya udah mandiri doang itu berbeda dengan gak butuh siapa-siapa. Nah kali ini dia udah mandiri terus gak butuh siapa-siapa. Tapi memandang orang lain itu sebagai sosok yang suka ngatur terus juga needy. Jadi kalau misal hubungan percintaannya lagi ada masalah atau ada konflik ya sebenarnya udah, respon mereka itu adalah menarik diri dan juga mendem emosi. Siapa yang kayak gini? Absen sebenarnya udah. Mereka bakal ngebenteng diri rapet-rapet karena merasa emang dari kecil ya dididik buat terlalu mandiri, kurang dapat dukungan emosional sebenarnya udah. Jadi jangan heran kalau misal mereka kesannya dingin atau pada akhirnya anti berkomitmen sebenarnya udah. Dan jujur, banyak yang bilang orang avoidant tidak boleh jatuh cinta. Tapi Arbi sendiri sih tidak memandangnya gak boleh jatuh cinta ya. Cuman harus menemukan orang yang pas juga dan juga harus pada akhirnya bisa menempatkan diri. Avoidant itu menurut Arbi bukan 100% buruk gitu ya, tapi pada akhirnya bisa diolah kok ya. Yang penting pada akhirnya boleh mandiri, tapi untuk menjadi orang yang gak butuh siapa-siapa itu kayak bukan human being lagi. Karena sejatinya manusia itu kan makhluk sosial ya, butuh orang lain untuk berkomunikasi, butuh orang lain untuk saling membantu. Yang mana pada akhirnya avoidant mungkin di sini hanya bagaimana untuk mengungkapkan perasaan. Selebihnya jangan avoidant sebeoda. So ada gak sih dari kamu atau doi kamu sebeoda yang avoidant, dan kira-kira kamu menanggapinya kayak gimana? Jangan sampai pada akhirnya udah avoidant langsung melawan restu sebeoda. Kayak lagunya Mahalini ini nih.

0: Somehow. Special for you, it's Kalimaya.
1: Jujur, sebagai muda dari netizen plus 62 ini lagi banyak ngomongin cowok bingung, cewek bingung, alias pada akhirnya ini adalah attachment style yang terakhir yang jujur agak-agak chaos ya sebagai muda. Karena ada namanya itu adalah disorganized attachment style. Tipe ini tuh jujur komplit banget bingungnya sebagai muda. Mereka memandang dirinya sendiri itu kayak gak layak dicintai dan memandang orang lain tuh gak bisa dipercaya plus gak bisa ditebak. Yang mana kalau udah kayak gini sebagai muda, efeknya waktu pacaran adalah tingkahnya jadi super unpredictable. Kadang nempel banget kayak perangko, tapi sedetik kemudian bisa langsung narik diri, menjauh tanpa alasan yang jelas. Bikin pusing ya, suka tarik ulur, dikira kita layangan apa ya? Bukan dong sebagai muda. Dan jujur ya, menjadi orang yang bingung ini, tapi jujur ya, aku gak judgment ya sebagai muda, karena aku sendiri pernah menjadi orang yang bingung itu. Tapi pada akhirnya, untuk menjadi orang yang bingung ini, tandanya kita tuh harus sangat-sangat memantapkan diri kita sebagai muda. Kita maunya apa? Kita maunya kemana? Kita harus benar-benar ada kepastian di dalam hubungan itu. Supaya apa? Supaya kita tuh gak bingung. Dan menurut Arbi ya, dengan orang-orang yang bingung ini, kuncinya adalah menyelesaikan dengan diri kita sendiri dulu. Jangan sampai pada akhirnya orang lain tuh dijadikan korban bingungnya kita gitu ya sebagai muda. Yang pastinya dengan kondisi apapun itu, kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu sebelum pada akhirnya kita terbuka dengan orang lain. Dan anyways, kabar baiknya adalah otak kita tuh sebenarnya punya kemampuan ya buat berubah sepanjang hidup. Jadi dengan kita tahu ya apa gaya kita atau gaya doi kita sebenarnya udah, kita bisa mulai belajar nih buat ngobatin insecurity kita masing-masing. Dan kalau emang ngerasa susah dan juga polanya berulang terus, gak ada salahnya kalau misal pada akhirnya buat minta bantuan ke psikolog, biar pada akhirnya dapat bimbingan yang tepat dan juga sesuai dengan arah kamu sebenarnya udah. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kamu bisa mendapat kan si doi, because doi is you are the one, kayak lagunya Yayi and Jan Francis ini.

And that was Armada, Awas Jatuh Cinta. Sebagai muda, jujur ya, pernah gak sih sebagai muda kamu kayak lagi bercanda-bercanda sama orang, atau pada akhirnya kayak benci sama seseorang, tapi saking bencinya bukan jadi kayak pengen ngilang sama dia, tapi pada akhirnya jadi kayak makin, apa ya, kayak ngerti gak sih, from hate to love relationship itu jujur adalah fase cinta yang paling menggemaskan gitu menurut Arbi. Karena kayak dari awalnya kita tuh benci banget, tapi pada akhirnya kok bisa ya tiba-tiba cinta sebenernya udah. Dan ternyata ini salah satunya gara-gara si attachment style ini. Nah, kalau misal ya sebenernya muda, kamu pernah bingung sama sikap sendiri waktu lagi pacaran, misalnya baru tinggal sebentar langsung anxious, atau malah pas hubungan mulai terlalu dekat tiba-tiba pengen menjauh sendiri. Nah, ternyata dari attachment style ini emang bisa mempengaruhi cara kita bersikap dalam hubungan sebenarnya, terutama ketika hubungan tuh lagi ada masalah atau lagi gak baik-baik aja. Kalau misal seseorang punya secure attachment, yang abis aku intip dari helpguide.org, biasanya mereka tuh lebih gampang buat komunikasi jujur sebenarnya. Bisa cerita perasaannya dengan terbuka dan gak takut pada akhirnya buat minta support dari pasangan. Tapi ya, bukan beda cerita ya kalau misal pada akhirnya attachment stylenya itu adalah insecure, anxious sebenarnya. Ada yang pada akhirnya jadi clingy banget, pengen dikabarin terus, gampang takut kehilangan. Ada juga yang malah jadi dingin, menghindar, atau pura-pura gak butuh siapa-siapa, bukan apa-apa. Padahal sebenarnya takut buat terlalu dekat sebenarnya udah. Dan menariknya, attachment style itu ternyata kebentuk dari cara kita berinteraksi sejak kecil. So, kira-kira itu kayak gimana ya? Apakah pada akhirnya bakal the way our parents mengembangkan kita di masa kecil bisa juga mempengaruhi kita menjadi cegil kayak lagunya Nabila Taqiyah ini sebenarnya udah?

sedih, kamu bisa dengerin Radio Kalimaya Baskara yang bakal balas perasaan kamu

0: 102.1 Bring Happiness.
1: Nah, kalau ini sebenarnya lagunya Olivia Dean yang Dive. Itu lebih kepada kayak kita tuh lagi jatuh cinta sejatuh-jatuhnya. Alias kayak pada akhirnya kita tuh kayak, aduh, kesemsem banget gitu ya. Kayak dia juga kesemsem sama kita, kitanya makin kesemsem. Kalau misal kata orang-orang, she fell first and she fell harder. Ya gak sih? Kayak gitu gak sih? Correct me if I'm wrong ya. Dan untuk pada akhirnya sama-sama saling kesem-sem ini juga salah satunya difaktorin sama attachment style kita. Yang pada akhirnya itu tuh terbentuk dengan cara kita berinteraksi sejak kita kecil sebaya muda. Bukan pada akhirnya cuma soal disayang atau enggak sama orang tua, tapi lebih ke mana komunikasi emosional yang terjadi ketika kita masih kecil. Contohnya, waktu kecil kita sering nangis sebaya muda, terus ditengangin, dipeluk, didengerin sebaya muda. Hal-hal kecil kayak gitu ternyata bisa bikin seseorang tuh tumbuh dengan rasa aman dalam sebuah hubungan. Makanya banyak pola hubungan kita tuh sekarang sebenarnya punya akar dari pengalaman masa lalu kita sebaya muda. Tapi bukan berarti semua masalah hubungan itu harus nyalahin orang tua ya sebaya muda. Tidak sepenuhnya kayak gitu. Karena dari pengalaman hidup, lingkungan, sampai pada akhirnya pengalaman hubungan yang pernah kita jalani juga bisa membentuk cara kita mencintai seseorang. Selama pada akhirnya kita mau sadar dan juga belajar memahami diri sendiri, kamu bisa banget sebaya muda untuk pada akhirnya mencintai dengan rasa aman tanpa rasa takut kehilangan, meskipun pada akhirnya punya trauma di masa lalu sebaya muda.

Buat yang suka ngeluh, internet lemot, hidup kok gini. Sini dulu, Radio Kalimaya Baskara punya koneksi langsung ke hati kamu. Tenang aja.

Masih barengan sama Arbis BWD di 1.1 Kalimaya Baskar FM, The New Hits Power. Dan kali ini kita bakal update-update dulu ya berita di sekitar kita yang sangat dekat kayaknya sama kita BWD. Karena buat kamu yang sekarang ini tiap capek dikit langsung bilang, "Hah, kayaknya aku butuh kopi deh." Siapa yang relate kayak gini BWD? Entah abis begadang, tugas numpuk, overthinking sama hubungan, atau abis olahraga dikit langsung cari es kopi literan BWD karena ngerasa hidup bakal kembali terselamatkan oleh kafein. Nah, ternyata BWD ada fakta menarik yang ini baru aja aku sepil ya dari antaranews.com, dan katanya minum kopi berlebihan pas tubuh lagi capek itu ternyata nggak selalu bagus BWD. Nah, ini dibilang sama dokter spesialis gizi klinik ya, dokter Diana Felicia Suganda. Kopi emang bisa banget bikin kita ngerasa lebih segar sesaat, tapi karena kafeinnya jadi stimulan buat tubuh gitu ya. Tapi kopi juga ternyata punya sifat diuretik BWD, yang artinya bisa bikin tubuh tuh lebih sering buang air kecil tanpa sadar BWD. Cairan sama elektrolit tubuh kita tuh ikut kebuang juga. Padahal ya, elektrolit itu penting banget buat bantu tubuh tetap fokus, menjaga stamina, sampai pada akhirnya membantu kerja otot dan juga saraf BWD. Makanya kadang ada orang yang udah minum kopi banyak banget tapi tetap ngerasa lemas, pusing, bahkan gampang capek. Yaitu karena tubuhnya malah kekurangan cairan. Jadi kalau misal kamu lagi olahraga BWD, aktivitas padat, atau badan lagi super duper capek ya, jangan cuma ngandelin kopi doang. Tetap pastiin ya pada akhirnya cairan tubuh kamu dan juga elektrolit kamu tuh tetap cukup BWD. Dan fun fact-nya, tubuh kita ternyata sekitar 60-65% terdiri dari cairan ya BWD. Jadi sebenarnya kita butuh manusia versi hydrated edition gitu ya. Pada akhirnya kamu juga tetap tenang BWD, bukan berarti kopi ini musuh kehidupan kamu, tapi masih boleh diminum apalagi buat nemenin kerja. Asal-asal ya, jangan lupa diimbangi minum air dan juga menjaga cairan tubuh juga BWD. Karena kadang yang kita butuhin ya bukan tambahan kopi lagi, tapi tambahan istirahat dan juga minum air putih dulu sebenarnya.

0: Si paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Still on 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power dance. Bia udah masih barengan sama Arbi di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 19 Mei 2026 di pukul 17.35 sore, Bia udah. Dan buat kamu yang di sore hari ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Gajayana, Bia udah. Buat kamu yang mengarah dari arah Sumbersari menuju ke Gajayana alias ke arah utara, di malam hari ini sebaya muda arus kendaraan terpantau ramai ya, terutama buat kamu yang mengarah ke arah utara. Sementara itu sebaliknya dari arah Gajayana ke arah Sumbersari ke arah selatan sebaya muda di sore hari ini terpantau lengang dengan kondisi cuaca di sore hari ini terpantau sedikit gerimis ya, dengan beberapa pengendara motor masih menggunakan jas hujan dari arah selatan sebaya muda. Karena tadi sedikit RB spill dikit ya di area Galunggung, di area perempatan Cyber Mall itu juga jalanan masih terlihat basah dengan beberapa pengendaraan masih menggunakan jas hujan. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas and always riding safely, sebaya muda.
2: Let the romance get through you with

0: 102.1 Bring Happiness.
1: Ada satu fun fact yang rasanya tuh kayak bisa di-relate-in sama semua orang sebenarnya udah. Ternyata hubungan yang healthy itu kadang tuh malah kerasanya tuh kayak ngebosenin. Setuju gak sih sebenarnya Wanda? Buat sebagian orang ya, karena mereka udah terlalu terbiasa sama hubungan yang isinya tuh dar-der-dor, tebak-tebakan, overthinking, dan juga drama tiap hari. Ada yang gampang nempel kalau misalnya udah nyaman, ada juga yang pas mulai disayang serius, malah panik sendiri. Dan ternyata itu bisa dipengaruhi sama attachment style kita sebenarnya Wanda, alias pola seseorang dalam menjalin hubungan. Sebenarnya Wanda, kadang kita juga suka salah paham sama seseorang yang kelihatannya terlalu kelingi sebenarnya Wanda, padahal bisa jadi dia cuma takut ditinggal karena dari dulu terbiasa merasa nggak pasti. Sementara orang yang kelihatannya cuek dan juga susah terbuka belum tentu nggak punya perasaan sebenarnya udah. Mungkin aja dia tuh terlalu sering kecewa sampai pada akhirnya ngerasa lebih aman kalau misal nggak terlalu dekat sama siapa-siapa. Dan menariknya sebenarnya udah, menurut beberapa penelitian yang abis aku kepoin dari Help Guide, sekitar 50-60% orang ternyata punya secure attachment, yang artinya sebenarnya banyak orang-orang di luar sana tuh bisa mencintai dengan sehat, komunikasinya jelas, dan gak bikin kamu nebak-nebak terus gitu. Dan ada satu fakta lagi yang relate banget sama Gen Z sekarang. Orang dengan anxious attachment sering banget hubungan yang intens ya, dan juga penuh drama itu sebagai tanda cinta sebenarnya. Padahal ya, hubungan yang tenang bukan berarti hambar sebenarnya. Udah bisa jadi itu adalah justru menjadikan hubungan tuh yang paling aman sebenarnya. Udah, karena cinta yang sehat bukan yang pada akhirnya bikin kita nangis tiap malam sambil stalking followingnya baru doi. Iya, tapi pada akhirnya yang bikin kamu merasa tenang, didengar, dan gak harus capek nebak dia masih sayang aku nggak ya? Aku sebenarnya yang benar-benar dia inginkan nggak ya? Am I worthy nggak ya?

Nah, sekarang Spibud buat kamu yang sekarang mungkin lagi terjebak di lingkaran setan antara hubungan anxious avoidant. Cara paling gampangnya sih jujur ya adalah emang ya, jangan pacaran sama yang bertolak belakang, Spibud. Dan coba untuk sembuhin diri sendiri dulu, alias ketemu di tengah-tengah, Spibud. Di masanya kamu udah sama-sama secure, tapi kalau misal pada akhirnya udah terlanjur sayang setengah mati gimana dong? Tenang, hubungan kamu tetap bisa diselamatkan kok, Spibud. Asalkan kedua belah pihak itu sama-sama mau buat nurunin ego sebenarnya udah. Sama-sama mau belajar dan juga berproses buat jadi secure. Buat kamu si anxious, kamu harus belajar buat menenangkan diri sendiri pas lagi ngerasa cemas, mau ditinggalin. Pahami kalau misal pasangan kamu avoidance sebenarnya udah, mungkin kamu butuh waktu dulu dan juga jarak untuk merespon emosinya. Bukan karena dia gak sayang lagi, karena sebenarnya udah menjalin hubungan yang pada akhirnya intimate itu emang hal yang menakutkan buat mereka. Jadi kamu harus ekstra sabar dan juga jangan digedor terus pintunya. Sebaliknya buat kamu si avoidant ya, kamu juga gak bisa egois Bemuda dan juga main menghilang gitu aja lihat ngeghosting. Kamu harus peka sama tanda-tanda kapan kamu mulai pengen menarik diri dan juga pahami ya. Kalau misal pada akhirnya pasangan anxious kamu itu cuma butuh kejelasan dan juga validasi. Intinya daripada inti Bemuda, dari semua attachment style ini bisa banget tetap kamu jalani dengan menjalin sebuah hubungan. Yang penting adalah saling memahami dan juga saling mengerti sebagai mudah.

Alright, we udah nggak kerasa juga udah hampir jam 6 yang artinya adalah hampir Arbi sudah berada di penghujung acara dari OMG Special Benih Cinta kali ini, we udah. I just want to say thank you very much for those of you yang sudah mendengarkan Arbi dari jam 4 sampai jam 6 tadi. Ya pada akhirnya di segmen ini kita udah update-update ya tentang attachment style yang pada akhirnya kuncinya adalah satu, saling memahami dan juga saling berkomunikasi. Beoda. Karena mau attachment style kamu sesecure apapun itu, seavoidant apapun itu, pastinya nanti bakal still works kalau misal pada akhirnya kamu saling memahami dan juga mengerti Beoda. Dan anyways, jumpa lagi Beoda di OMG selanjutnya bareng sama Hitsmaker RB atau Hitsmaker lainnya setiap hari jam 4 sampai jam 6 sore yang pastinya bakal ngobrol bareng sama kamu dan juga seru-seruan bareng kamu di sore hari. Dan dari Palem Jingga nomor 37 RB pamit undur diri and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy Tuesdays, Beoda. Have a good night.

4 malam kayak gini. Kenapa enggak? Karena Hitstrek siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara FM, the new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebagai yang muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaik muda, siapa yang udah kangen sama film animasi dari Disney dan Pixar? Apalagi filmnya pas banget nih buat temenin waktu santai kamu bareng keluarga atau teman-teman. Yap, Hoopers yang benar-benar bikin mind blowing setelah Ines Kepo ini dari liputan6.com itu real loh sebaik muda. Ceritanya unik banget tentang Mabel yang minain kesadarannya ke robot bareng-bareng buat ngobrol sama hewan. Yang bikin kagum tuh totalitas si animator. Mereka punya tradisi unik bikin Super Lodge Mini di studio sebagai simbol setiap shoot yang berhasil diselesaikan. Bayangin aja, ada ribuan shoot yang mereka kerjain dengan detail dan super gila. Gak cuma ceritanya yang seru, film ini juga penuh sama easter egg rahasia loh sebagai muda. Mulai dari lampu ikonik Pixar sampai foto karakter dari film Up dan Soul. Ya, meskipun tantangan produksinya besar banget, tapi tim animatornya deket banget dan selalu quality time buat ngerayain setiap progres film ini loh sebaik muda.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us sebaik muda.
2: See you in the frequency.

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath. You're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Dengerin lagu evaluasinya Hindia sambil nangis di pojokan pojok kamar. Wajar banget sih sebagai muda kalau kamu ngerasa capek sama ekspektasi dunia. Nah, menurut psikologi, mengakui rasa lelah itu awal dari pemulihan loh. Jadi, gak usah dipaksa lari kalau kakimu lagi butuh istirahat. Masalah yang mampir itu cuma tamu, jadi jangan dibiarkan ya dia menetap dan merusak rumah kamu. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Check it out.
1: 102.1.
3: That's right.
2: Are you ready?
3: Yeah.
2: Ladies and gentlemen.

0: Yuk explore Kota Malang di Wow Malang episode Kavita Cafe and Eatery. Bosan sama suasana kafe yang gitu-gitu aja? Aku ada rekomendasi kafe di tengah sawah pas banget buat kamu yang suka sunset. Cobain kesini deh, Kavita Cafe and Eatery. Kafe ini bisa menawarkan view sunset yang indah dan cantik banget buat kamu. Lokasinya yang ada di tengah sawah bisa bikin kamu punya experience baru sambil menikmati udara yang segar. Kafe ini juga pas banget buat dijadiin tempat healing bareng keluarga karena lokasinya yang cukup jauh dari jalan raya bisa bikin suasana jadi lebih tenang. Kalau kamu datang di hari Sabtu, kamu juga bisa nikmatin live music yang asyik banget. Biar nggak bosan, kamu bisa cobain sewa skuter dengan harga Rp15.000 aja per orang. Makanan dan minuman di sini juga bisa bikin dompet senyum. Karena mulai dari Rp10.000 aja, kamu bisa nikmatin keindahan sunset dengan udara yang sejuk. Lokasinya ada di Krajan, Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. 40 menit aja dari stasiun Kota Malang. Gimana? Makin nggak sabar kan yang jadi sini?
1: No Guru, Just Brew di Kalimaya Baskara.

0: dust. Today is become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kadang sebagai muda kita suka lupa kalau dibalik tugas sekolah, nilai rapor, sampai guru yang tiap hari ngajar di kelas, ada banyak tenaga pendidik yang lagi berjuang buat masa depannya sendiri. Nah, belakangan ini sebagai muda aku baca cerita dari suryamalang.com di mana keresahan guru honorer lagi ramai dibahas setelah muncul surat edaran Kemendikdasmen soal batas penugasan guru non-ASN sampai akhir 2026 ini. Banyak guru jadi cemas nih sebagai muda karena belum ada kejelasan nasib setelah itu. Bahkan ada guru honorer di Malang yang cuma menerima honor sekitar 600 ribu per bulannya tanpa tunjangan tambahan, sambil tetap dituntut profesional setiap hari loh. Belum lagi sistem seleksi yang berubah-ubah bikin banyak guru merasa perjuangannya tuh makin berat dan gak seimbang. Padahal mereka juga bagian penting dari pendidikan generasi sekarang. Kalau misal menurut kamu sebagai muda, apakah kesejahteraan guru di Indonesia sudah cukup dihargai atau masih perlu ditingkatkan nih?
1: Number 2.
2: Bayangin sebagai muda, kerja dengan gaji sekitar 2 jutaan, tapi sekarang mulai ada kemungkinan buat punya rumah sendiri lewat skema KPR subsidi tenor 40 tahun. Ini benar banget sebagai muda, karena aku dispil dari kompas.com, pemerintah lewat BP Tapera itu bilang kalau misal tenor yang makin panjang, bikin cicilan jadi jauh lebih ringan. Bahkan estimasinya bisa cuma sekitar 700 ribu per bulan. Buat anak muda kayak kita, pekerja dan juga penghasilan pas-pasan, itu bisa jadi harapan baru di tengah harga rumah yang makin susah dikejar. Tapi, di sisi lain, tenor 40 tahun itu juga bikin kita kayak mikir, aku lagi nyicil rumah atau rumah yang nyicil hidupku? Karena artinya, komitmen finansial bisa sepanjang setengah umur. Anyways, kalau misal kamu sebagai muda, tim yang nyicil KPN rumah atau nyicil buat beli kopi nih sebagai muda.
1: Number 3.
2: Kalau biasanya orang pulang dari luar negeri bawa coklat atau oleh-oleh biasa, kali ini ada yang bawa ribuan kartu Pokemon sampai nilainya tembus dari 1,2 miliar. Ya bener banget, ini aku spill juga dari kompas.com, di mana Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta baru aja mengamankan 2.678 Pokemon card dari penumpang rute Manila-Jakarta karena diduga belum dideklarasikan sesuai aturan. Menariknya, sebagian kartu itu termasuk PSA Grade alias kartu langka yang nilainya bisa fantastis banget di kalangan kolektor. Buat anak muda sekarang, trading card emang udah bukan sekedar mainan ya, tapi juga investasi dan juga lifestyle nih sebagai muda. Tapi ternyata kalau jumlah dan nilainya nggak wajar, tetap bisa kena pajak impor loh. Nah, kalau misal kamu sendiri, tim koleksi buat hobi atau buat cuan nih sebagai muda?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Baskara FM, lighting up your home.
1: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
2: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sih, Baya Muda. So easy to fall in love, Lucas Vale.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

0: number 3.
1: Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Jordani featuring Natalie Jane.

0: Radio. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode ngopi, nugas, gak jadi-jadi. Oke guys, fokus ya. Hari ini kita nongkrong di kafe bukan buat gaya-gayaan. Kita harus nugas.
2: Sumpah, aku udah tahu nih endingnya. Kita bakal buka laptop, pesen kopi, terus ujung-ujungnya ya bakal scroll sosmed juga.
3: Enggak, aku gak mau kayak kemarin. Deadline tinggal 2 hari lagi guys.
1: Yaudah yuk, kita mulai aja dulu. Aku juga harus revisi proposal nih. Raka, kamu juga nugas kan?
2: Iya, nugas scroll timeline maksudnya. Kan tugasku ngebahas tren terbaru.
1: Raka, HP-nya bisa nggak agak jauhan dikit? Kita lagi nugas loh.
2: Eh, tapi sumpah ya, kamu harus lihat video ini. Ada bayi joget pakai efek slow motion. Gemes parah.
3: Mana? Astaga, lucu banget.
2: Nih mau lihat nggak? Lucu banget sumpah. Kamu kan suka ya anak-anak kecil kayak gitu.
1: Ya udah, mana?
2: Nih, kamu harus lihat deh.
1: Eh iya, lucu banget. Adek, sini adek. Duh, ya ampun. Udah setengah jam tapi aku baru ngetik tulisan latar belakang masalah doang.
2: Wih, keren tuh, Nay. Paling nanti tinggal tambahin aja. Saya masalahnya kalimat pertama.
1: Eh, kurang ajar.
3: Haduh, sumpah ya. Kenapa ya di kafe tuh bawaannya pengen ngobrol terus?
2: Iya, soalnya kafe biasanya dipakai buat nongkrong, Lun.
3: Iya sih, BTW,

0: kerangka pemikiran kamu udah belum?
1: Aduh, belum lagi. Lama-lama aku insert meme kerangka lagi berpikir nih.
0: Apaan sih, Kak? Kamu tuh dari tadi asbun terus. Lama-lama aku blacklist nih dari grup nugas.
1: Sorry. Laptop juga jadi pajangan doang nih dari tadi. Kamu kira aku beneran niat?
0: Udah. Sekarang kita nugas beneran ya. Taruh HP-nya.
1: Siap, Mama.
0: Makasih, Mas.
2: Kopi gula aren 2, matcha latte-nya 1 ya, Kak. Silakan.
0: Makasih, Mas.
1: Yes, akhirnya ada motivasi nugas. Abis minum kopi sih, biasanya otak langsung encer ya.
0: Iya, encer kayak air mata pas ngelihat revisi dari dosen.
1: Lihat aja, aku gak bakal ada revisian.
0: BTW, kalian sadar gak sih? Kita bayar kopi bisa 30-40 ribuan. Tapi tugas kita tuh gak selesai-selesai tau.
3: Iya juga ya. Demi vibes doang nih, kita keluar duit banyak. Padahal mah bisa nugas di rumah. Gratis lagi.
1: Tahu ya, parah banget kita. Mana pakai nge-scroll sosmed segala. Aku buang sia-sia dah duit kita.
0: Tapi aku kepikiran deh. Kita ini sebenarnya kenapa ya? Kok gampang banget sih ke-distract?
3: Mungkin karena kita gampang FOMO ya. Ngeliatin sosmed, isinya orang-orang lagi nugas di kafe. Jadi takut kelihatan boring. Padahal mah, yang rugi kita sendiri.
1: Atau mungkin karena kita butuh perhatian kali ya guys. Makanya daripada nugas, kita malah nyari validasi dari story sosmed aja.
0: Iya sih. Hidup kita tuh kalau dilihat dari story doang, udah kayak orang sibuk sih. Padahal mah, output dari kerjaan kita dikit banget.
1: Berarti intinya, nugas di kafe itu nggak salah. Tapi kalau cuma jadi alasan buat nongkrong, ya bahaya juga.
3: Setuju. Kalau gitu, mulai sekarang kita harus bikin perjanjian ya. Boleh nongkrong, tapi tugas juga harus tetap jalan.
0: Oke, deal. Besok kalau aku ke distract, gebuk aku ya, Kak.
1: Siap, bos. Tak gebuk sampai mental.
0: Gak segitunya juga, Raka. Siapa nih yang suka nugas bareng di kafe tapi ujung-ujungnya malah nongkrong? Ingat ya, sebaya muda. Nongkrong di kafe boleh, update story juga gak masalah. Tapi jangan sampai itu semua tuh dijadiin alasan buat lari dari kewajiban ya. Tugas tuh gak bakal selesai-selesai loh cuma dengan kopi mahal. Yuk, sama-sama kita kurangi distraksi dan perbanyak aksi.
4: Yeay, cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
5: Cappuccino The Series, episode FOMO.
6: Nah, kalau lo berpikiran bahwa kengerian di rumah Amityville berakhir di sini, well, masih lanjut nih. Gua saranin
7: beneran keren banget ya konten mereka ini. Bikin penasaran terus sama endingnya.
8: Hai Ren, dari tadi asik ngomong sendiri. Lagi nonton apa sih? Kusyuk amat tadi.
7: Ini loh Git, kamu tahu Bayu Baskara kan? Streamer asli Malang yang hobinya bikin video konten misteri dan konspirasi.
8: Tahu dong, yang subscribernya sampai 1 juta itu kan? Kenapa dia emangnya?
7: Nah, dia tuh barusan upload video misteri baru Git. Bayangin, yang nonton sampai tembus 3 juta dalam seminggu. Gokil nggak tuh?
8: Oh ya? Emang konten soal misteri apa, Ren?
7: Jadi si Bayu ini mengeksplorasi salah satu rumah tua yang konon ada penunggunya, Git. Mitos yang beredar sih, dulu pernah ada anak kecil yang masuk ke rumah itu. Tapi set endingnya dia nggak pernah keluar lagi. Dan sampai sekarang masih belum ditemuin keberadaannya.
8: Duh, aku tuh merinding nih, Ren, dengernya. Mana di luar lagi hujan lagi.
7: Nah, terus aku punya ide bagus nih, Git. Gimana kalau kita...
8: Kita kenapa?
7: Bikin juga video misteri rumah berhantu, Git.
8: Aduh, kenapa aku diajakin bikin video horor kalian sih?
7: Ya, biar seru aja pas ada adegan jumpscare-nya nantinya, Feb. Ngejeritnya ramean gitu, auto mirip di film-film Hollywood deh.

0: Wah, wah, nih anak beneran gak ada takutnya ya. Fix, pokoknya kamu nanti jalan paling depan ya, Ren.
1: Beres, ladies. Misi.
2: Assalamualaikum. Punten. Bisa gak sih kita putar balik aja, guys? Kakiku udah lemes banget nih.
1: Ya elah, baru juga masuk, Feb. Belum konten apa-apa ini.
2: Ya udah buruan-buruan, Ren. Aku males banget nih lama-lama di sini.
0: Bentar-bentar. Ren, Feb, kalian kayak nyium aroma aneh gitu gak sih pas masuk ruang tamu tadi?
2: Iya, aku juga, Git. Kayak bau hangus kebakar gitu.
1: Bau kebakar? Kalian pada ngidam sate ya? Bilang dong kalau lapar, pulang dari sini deh, aku traktir.
0: Ih, apaan sih? Gak lucu tau, Ren.
2: Git, Ren, kalian denger suara barusan gak? Tuh, itu suaranya muncul lagi, Ren. Git.
0: Wah, kalau udah kayak gini, mending kita... Lari, guys, lari!
2: Beneran deh, kita udahan aja yuk. Feelingku udah gak enak dari tadi.
0: Aku setuju banget sih sama si Feby, Ren. Daripada ntar kita kenapa-napa.
1: Iya sih, tapi kan sayang udah jauh-jauh kesini gak dapet konten apa-apaan, Git, Feb.
2: Ah, bodo amat sama konten, Ren. Aku mau pulang aja sekarang. Kamu ikut atau tetap di sini sama Randy, Git?
0: Aku ikut kamu, Feb. Biar si Randy aja nurusin kontennya.
1: Ya, kok kalian gitu sih? Gak asik amat jadi temen.
0: Feby, Randy, itu tadi kayaknya ada orang masuk deh.
2: Iya, bener. Kedengeran suara langkah kakinya.
1: Buruan tutup dan kunci pintu kamar ini sekarang, Feb.
2: Ren, kunci pintunya udah rusak nih. Gak bisa kekunci. Gimana dong?
1: Yaudah, kita tahan aja dulu pintunya sekarang, Git, Feb.
0: Ren, gimana nih? Kayaknya dia masuk.
1: Tahan terus pintunya, Git. Tahan terus.
2: Ren, dia udah berusaha ngedorong pintu ini. Aku udah gak kuat nahannya.
1: Kalau gitu di hitungan ketiga, kita buka pintunya. Terus kita dorong orang ini, lalu lari sekenceng-kencengnya. Oke?
0: Okay? Oke, Ren.
1: Satu, dua, tiga. Stop.
3: Kalian kenapa malam-malam kelayapan di sini? Kan udah jelas ada tulisan dilarang masuk.
1: Loh, bapak sendiri siapa? Kok ada di sini aja? Bikin kita sport jantung nih.
3: Saya ketua RT di area sini. Sekali lagi saya tanya, kalian kenapa malam-malam ada di sini? Mau bikin konten viral ya?
0: Kok bapak tahu?
3: Ya jelas tahu. Soalnya gak cuma kalian aja yang niatan ke rumah tua ini buat konten. Udah banyak yang lain dan selalu saya tegur karena hasil videonya suka diedit berlebihan. Biar banyak yang nonton katanya gitu. Padahal kan gak ada apa-apa di sini.
0: Tapi pak, tadi kita kayak denger suara piano misteri gitu.
3: Halah, misteri apa? Itu suara pianonya si Galih, anaknya Bu Dewi. Tetangga sebelah rumah ini persis. Dia emang suka main piano malam-malam.
0: Oh gitu.
3: Mending kalian pulang aja sekarang, sebelum didatengin dan diprotes sama warga sini.
1: Oh, kalau kayak gitu maaf ya pak, kami udah bikin ribut malam-malam.
4: Panggilan buat si paling konten. Jangan sampai deh kemakan berita hoax atau mitos-mitos yang gak jelas faktanya. Yuk, bisa yuk. Kita bikin konten yang menghibur, kreatif, dan punya sejuta manfaat positif sebagai muda. So, jumpa lagi di Cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Episode selanjutnya ya.
5: 1.1 Your Friendly Hit Station.

0: Yeay, cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode konten berbagi.
2: Guys, lihat deh. Aku kemarin bikin konten bagi-bagi gitu. Dan ternyata rame banget.
3: Beralih jadi konten kreator berbagi nih ceritanya.
4: Ram, tapi kamu pernah ngerasa gak enak gitu gak? Kadang kan yang kita bantu tuh gak nyaman kalau direkam.
2: Ya enggak lah, lagian mereka juga dapat duit. Masa mau protes?
3: Gila, banyak banget ya viewersnya.
2: Ya iyalah, tujuanku kan biar mereka juga termotivasi buat saling berbagi.
3: Tapi komennya pada malah minta duit loh.
2: Itu mah, mereka caper. Tapi mayan tahu, kalau aku kasih satu orang, ntar konten berikutnya pasti banyak yang komen.
4: Ingat tujuan kamu loh, Ram. Kalau emang tujuannya buat motivasi, bukan jadiin mereka mental-minta-minta.
2: Iya, Dre. Berisik, ah.
3: Shh, kita lagi nugas loh. Selin dulu HP-nya napa?
2: Iya, Sin. Sorry.
4: Wow, lihat deh. Kamu viral di X tau, Ram?
2: Mau lihat dong. Pantes HP-ku rame.
3: Ikut ngecek, ah. Kok malah hujat-hujat gini deh?
4: Lihat deh, Ram. Banyak yang bilang kamu eksploitasi orang. Katanya kamu cuma nyari views doang.
2: Eksploitasi? Maksudnya apa? Aku niat baik kok.
3: Iya, Ram. Dari sisi kamu sih niatnya berbagi. Tapi dari sisi mereka yang kamu bantu, mungkin mereka ngerasa malu.
2: Enggak. Aku yakin mereka seneng. Mereka kan gak ngomong apa-apa pas aku rekam.
3: Gini loh, Ram. Kadang yang kelihatan baik di mata kita tuh bisa beda gitu di mata orang lain.
2: Astaga. Jadi maksud kalian aku salah? Aku gak pantas buat konten kayak gini.
4: Ram, ini serius deh. Kataku kamu harus klarifikasi. Kalau enggak, reputasi kamu bisa hancur.
3: Coba pikirin lagi deh. Apa benar semua yang kamu lakuin itu demi berbagi? Atau ya ada sedikit gitu ya demi konten juga?
2: Mungkin iya sih. Aku terlalu fokus ke views. Tapi aku beneran pengen bantu mereka, Sin. Aku gak maksud jahat.
4: Kita tahu kok, Ram. Tapi niat baik itu harus diiringi cara yang baik juga. Ini pelajaran mungkin buat kamu, Ram. Sekarang yang paling penting adalah kamu tanggung jawab. Bikin klarifikasi, tapi jangan cuma sekedar minta maaf. Tunjukin kamu itu kayak belajar dari kesalahan ini gitu.
2: Gimana kalau bikin aku video baru, tapi kali ini aku gak nunjukin wajah mereka. Aku fokus ke pesan berbagi aja.
3: Tapi jangan terlalu serius juga, Ram. Kita juga butuh konten lucu dari kamu loh.
2: Iya deh, bakal aku lakuin itu. Aku sadar sekarang, berbagi itu bukan soal siapa yang ngasih, tapi soal bantu tanpa pamrih. Thank you ya guys, kalian udah bikin aku sadar. Aku janji deh gak bakal egois lagi. Tapi jangan jadi terlalu serius juga, Sin. Kita butuh konten lucu dari kamu.
4: Iya, tapi kontennya jangan berbagi yang eksploitasi lagi ya. Coba bikin konten berbagi tips diet aja.
3: Sebagai muda, inget ya, berbagi itu soal hati, bukan soal likes atau komen netizen. Kalau yang kamu cari tuh cuma viewer, nanti malah dapet review loh. So, tetap bijak ya kalau buat konten. Jadiin ajang unjuk bakat aja.
5: Enjoy Hits Tunes, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
7: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kini Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: lucu.
1: Iya, sengaja aku di-end di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan. Kepala pun udah kerja lagi, Salfriyadi.

0: one.
1: Jujur kangen sama suaranya. Telepon kali ya.
2: Senang dengar suaramu lagi, Ariel Noah featuring Raisa.

0: Maratu Fainuan, Kalimaya Baskara FM, The New Hit Power.
1: Tapi tidak dalam kita.
2: Lagi suntuk tapi tugas numpuk, tenang. Radio Eye Care. Barang Radio Kalimaya Baskara, bikin otak auto encer.
3: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
4: Halo semuanya, Muna masih barengan sama Ines yang bakalan tetap setia nemenin harinya kamu nih. Siapa yang di kamarnya banyak banget boneka gemoy? Emang enak banget ya buat dipeluk, tapi hati-hati ya sebaik muda. Ternyata boneka kesayangan kamu bisa jadi sarang kuman loh. Tadi aku sempet di-spill nih sama lentaratoday.com. Katanya boneka itu magnet banget buat debu, tungau, sampai sel kulit mati kita loh. Pas aku kepoin lagi, kuman ini bisa bikin gatel-gatel sampai ganggu pernapasan kamu. Ngeri banget kan? Berasa dibisikin bahaya tiap mau tidur. Makanya, yuk mulai rajin nyuci atau jemur boneka kamu minimal sebulan sekali ya sebaik muda, biar tetap bersih, wangi, dan aman buat dipeluk.

0: Malam minggu gak ada yang ngajak jalan, tenang. Radio Aike. Radio Kalimaya Baskara selalu siap buat nemenin weekend kamu.
1: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: You want it tomorrow, we made it today.
3: 1, 0, 2, 1, 1.
4: I'm very impressed.
5: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hitstrack siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Today become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kadang sebagai muda kita suka lupa kalau dibalik tugas sekolah, nilai rapor, sampai guru yang tiap hari ngajar di kelas, ada banyak tenaga pendidik yang lagi berjuang buat masa depannya sendiri. Nah, belakangan ini sebagai muda aku baca cerita dari suryamalang.com di mana keresahan guru honorer lagi ramai dibahas setelah muncul surat edaran Kemendikdasmen soal batas penugasan guru non-ASN sampai akhir 2026 ini. Banyak guru jadi cemas nih sebagai muda karena belum ada kejelasan nasib setelah itu. Bahkan ada guru honorer di Malang yang cuma menerima honor sekitar 600 ribu per bulannya tanpa tunjangan tambahan, sambil tetap dituntut profesional setiap hari loh. Belum lagi sistem seleksi yang berubah-ubah bikin banyak guru merasa perjuangannya tuh makin berat dan gak seimbang, padahal mereka juga bagian penting dari pendidikan generasi sekarang. Kalau misal menurut kamu sebagai muda, apakah kesejahteraan guru di Indonesia sudah cukup dihargai atau masih perlu ditingkatkan nih?
1: Number 2.
2: Bayangin sebagai muda, kerja dengan gaji sekitar 2 jutaan, tapi sekarang mulai ada kemungkinan buat punya rumah sendiri lewat skema KPR subsidi tenor 40 tahun. Ini benar banget sebagai muda, karena aku dispil dari kompas.com, pemerintah lewat BP Tapera itu bilang kalau misal tenor yang makin panjang, bikin cicilan jadi jauh lebih ringan. Bahkan estimasinya bisa cuma sekitar 700 ribu per bulan. Buat anak muda kayak kita, pekerja dan juga penghasilan pas-pasan, itu bisa jadi harapan baru di tengah harga rumah yang makin susah dikejar. Tapi, di sisi lain, tenor 40 tahun itu juga bikin kita kayak mikir, aku lagi nyicil rumah atau rumah yang nyicil hidupku? Karena artinya, komitmen finansial bisa sepanjang setengah umur. Anyways, kalau misal kamu sebagai muda, tim yang nyicil KPN rumah atau nyicil buat beli kopi nih sebagai muda.
1: Number 3.
2: Kalau biasanya orang pulang dari luar negeri bawa coklat atau oleh-oleh biasa, kali ini ada yang bawa ribuan kartu Pokemon sampai nilainya tembus dari 1,2 miliar. Ya bener banget, ini aku spill juga dari kompas.com, di mana Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta baru aja mengamankan 2.678 Pokemon card dari penumpang rute Manila-Jakarta karena diduga belum dideklarasikan sesuai aturan. Menariknya, sebagian kartu itu termasuk PSA Grade alias kartu langka yang nilainya bisa fantastis banget di kalangan kolektor. Buat anak muda sekarang, trading card emang udah bukan sekedar mainan ya, tapi juga investasi dan juga lifestyle nih sebagai muda. Tapi ternyata kalau jumlah dan nilainya nggak wajar, tetap bisa kena pajak impor loh. Nah, kalau misal kamu sendiri, tim koleksi buat hobi atau buat cuan nih sebagai muda?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the

Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.

0: santai kalian. Pelangi di Mars yang benar-benar jadi perbincangan banget. Rasanya tuh seolah-olah kita diajak petualangan beneran ke planet merah yang misterius. Kalian tahu gak sih kalau proses produksinya tuh luar biasa banget? Setelah di spill nih, mareview.com, itu real loh sebagai muda. Film ini gabungan antara CGI dan live action yang bikin mind blowing tuh deretan pengisi suaranya. Ada Vanya Rivani, terus ada Christo Emmanuel, sampai Gilang Dirga loh sebagai muda. Kebayangkan gimana serunya interaksi mereka dengan berbagai aksen gitu. Jadi mereka gak cuma main di depan green screen aja sebagai muda, tapi bener-bener gabungin acting nyata sama teknologi visual yang super canggih. Katanya sih biar kita yang nonton bisa ngerasain suasana Mars yang bener-bener nyata dan tetap punya sisi kemanusiaan di dalam ceritanya. Meskipun kita tahu Mars itu jauh ya, tapi lewat film ini sutradaranya mau kasih lihat sisi lain yang indah banget. Waduh-waduh, kalau ini ceritain semuanya jadi gak nonton nih kalian.
1: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Movie Girls barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Hits power untuk hari full power cuma di Radio
1: Kalimaya Baskara. Yo Movie Girls, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film fight.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir nengen di. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak-Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Yoker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
3: Kamu semalak walik episode Halokes alias sekolah.
5: Yup, sih yo, nanti nora dulu aku tak ngeterno adikku halokes sih.
3: Adik kamu mau les, Nes? Les di mana?
5: Kok, Nes, adik kia katanya halokes? Les engkok sore.
3: Lah, bentar, Nes. Halokes apaan lagi?
5: Halokes iku sekolah, yup. Wis tak ladup sih aku.
3: Oh, iya, Nes. Daripada telat.
5: Iki wis telat, kontakon aja sih.
3: Maaf.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak-Walek di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamus Walak-Walek dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
0: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yo care, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamus Walak Walik, episode Olim alias Limo atau Lima.
2: Kilo, tak tukone jajan awakmu.
1: Wih, tumben banget kamu Nes, makasih ya.
2: Oi, oi.
1: Enak Nes, kamu mau beli berapa ini?
2: Tuku me Olim aku, uang ajan cek nyoba.
1: Olim, kamu mau ganti oli?
2: Wis, kon lek mangan mesti melara omonganmu. Aku ngomong Olim kok dadi oli, rek.
1: Olim itu apaan sih?
2: Olim iku limo, lek gak re limo ya. Limo wis lima.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Supaya muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
5: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sebenarnya muda. So easy to fall in love because well.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number
1: 5. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Giordani featuring Natalie Jane.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Er gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu suwalak walik episode ngalup alias pulang. Nes, geser yuk.
2: Apa bi, geser? Delon jam iku jam piro?
1: Masih jam 1 sih, Nes.
2: Masih cari. Kok sih bingung geser aja sih, kon?
1: Alah, mumpung masih muda, Nes. Gimana sih?
2: Mene kok jadi 6, gak langsung tuwek. Masa yuk ngalup?
1: Hah? Ngalup? Ngalup apaan? Lampu?
2: Pulang, bi. Mule. Kok lah gak ro. Mule.
1: Oh, aku kira lampu. Ternyata ngalup itu pulang, toh. Yaudah. Ayo.
0: Nuhun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kadang sebagai muda kita suka lupa kalau dibalik tugas sekolah, nilai rapor, sampai guru yang tiap hari ngajar di kelas, ada banyak tenaga pendidik yang lagi berjuang buat masa depannya sendiri. Nah, belakangan ini sebagai muda aku baca cerita dari suryamalang.com di mana keresahan guru honorer lagi ramai dibahas setelah muncul surat edaran Kemendikdasban soal batas penugasan guru non-ASN sampai akhir 2026 ini. Banyak guru jadi cemas nih sebagai muda karena belum ada kejelasan nasib setelah itu. Bahkan ada guru honorer di Malang yang cuma menerima honor sekitar 600 ribu per bulannya tanpa tunjangan tambahan, sambil tetap dituntut profesional setiap hari loh. Belum lagi sistem seleksi yang berubah-ubah bikin banyak guru merasa perjuangannya tuh makin berat dan gak seimbang. Padahal mereka juga bagian penting dari pendidikan generasi sekarang. Kalau misal menurut kamu sebagai muda, apakah kesejahteraan guru di Indonesia sudah cukup dihargai atau masih perlu ditingkatkan nih?
1: Number 2.
2: Bayangin sebagai muda, kerja dengan gaji sekitar 2 jutaan, tapi sekarang mulai ada kemungkinan buat punya rumah sendiri lewat skema KPR subsidi tenor 40 tahun. Ini benar banget sebagai muda, karena aku dispil dari kompas.com, pemerintah lewat BP Tapera itu bilang kalau misal tenor yang makin panjang, bikin cicilan jadi jauh lebih ringan. Bahkan estimasinya bisa cuma sekitar 700 ribu per bulan. Buat anak muda kayak kita, pekerja dan juga penghasilan pas-pasan, itu bisa jadi harapan baru di tengah harga rumah yang makin susah dikejar. Tapi, di sisi lain, tenor 40 tahun itu juga bikin kita kayak mikir, aku lagi nyicil rumah atau rumah yang nyicil hidupku? Karena artinya, komitmen finansial bisa sepanjang setengah umur. Anyways, kalau misal kamu sebagai muda, tim yang nyicil KPN rumah atau nyicil buat beli kopi nih sebagai muda.
1: Number 3.
2: Kalau biasanya orang pulang dari luar negeri bawa coklat atau oleh-oleh biasa, kali ini ada yang bawa ribuan kartu Pokemon sampai nilainya tembus dari 1,2 miliar. Ya bener banget, ini aku spill juga dari kompas.com, di mana Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta baru aja mengamankan 2.678 Pokemon card dari penumpang rute Manila-Jakarta karena diduga belum dideklarasikan sesuai aturan. Menariknya, sebagian kartu itu termasuk PSA Grade alias kartu langka yang nilainya bisa fantastis banget di kalangan kolektor. Buat anak muda sekarang, trading card emang udah bukan sekedar mainan ya, tapi juga investasi dan juga lifestyle nih sebagai muda. Tapi ternyata kalau jumlah dan nilainya nggak wajar, tetap bisa kena pajak impor loh. Nah, kalau misal kamu sendiri, tim koleksi buat hobi atau buat cuan nih sebagai muda?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone kewale, vibesnya ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak wale, episode Igap alias pagi.
4: Igap rek, wes sarapan durung?
3: Lah Igap itu nama aplikasi baru ya?
4: Tutup mbak, Igap iku pagi tapi versi walian.
3: Oh, jadi ini radio apa khusus bahasa alien?
4: Wes santai aja lo, lendek ngalam ngomongnya kudu diwale.
3: Okay, berarti kalau kocomoto dadi ocokotom.
4: Loh kok bisa bener? Lumayan, wes naik satu level lagi.
3: Siap, mulai sekarang aku arek Malakawi.
4: Utujus alias setuju.
3: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara yoker.
5: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
6: The most favorite radio station. More music and more power.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kimi, Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: number 2.
1: Iya, sengaja aku di-end di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan. Kepala pun udah kerja lagi, Salfriyadi.

0: number one.
1: Jujur kangen sama suaranya. Telepon kali ya.
2: Senang dengar suaramu lagi, Ariel Noah featuring Raisa.

0: Panel 2.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Tapi tidak dengan kita.
2: Music,
0: love everything.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kadang sebagai muda kita suka lupa kalau dibalik tugas sekolah, nilai rapor, sampai guru yang tiap hari ngajar di kelas, ada banyak tenaga pendidik yang lagi berjuang buat masa depannya sendiri. Nah, belakangan ini sebagai muda aku baca cerita dari suryamalang.com di mana keresahan guru honorer lagi ramai dibahas setelah muncul surat edaran Kemendikdasmen soal batas penugasan guru non-ASN sampai akhir 2026 ini. Banyak guru jadi cemas nih sebagai muda karena belum ada kejelasan nasib setelah itu. Bahkan ada guru honorer di Malang yang cuma menerima honor sekitar 600 ribu per bulannya tanpa tunjangan tambahan, sambil tetap dituntut profesional setiap hari loh. Belum lagi sistem seleksi yang berubah-ubah bikin banyak guru merasa perjuangannya tuh makin berat dan gak seimbang. Padahal mereka juga bagian penting dari pendidikan generasi sekarang. Kalau misal menurut kamu sebagai muda, apakah kesejahteraan guru di Indonesia sudah cukup dihargai atau masih perlu ditingkatkan nih?
1: Number 2.
2: Bayangin sebagai muda, kerja dengan gaji sekitar 2 jutaan, tapi sekarang mulai ada kemungkinan buat punya rumah sendiri lewat skema KPR subsidi tenor 40 tahun. Ini benar banget sebagai muda, karena aku dispil dari kompas.com, pemerintah lewat BP Tapera itu bilang kalau misal tenor yang makin panjang, bikin cicilan jadi jauh lebih ringan. Bahkan estimasinya bisa cuma sekitar 700 ribu per bulan. Buat anak muda kayak kita, pekerja dan juga penghasilan pas-pasan, itu bisa jadi harapan baru di tengah harga rumah yang makin susah dikejar. Tapi, di sisi lain, tenor 40 tahun itu juga bikin kita kayak mikir, aku lagi nyicil rumah atau rumah yang nyicil hidupku? Karena artinya, komitmen finansial bisa sepanjang setengah umur. Anyways, kalau misal kamu sebagai muda, tim yang nyicil KPN rumah atau nyicil buat beli kopi nih sebagai muda.
1: Number 3.
2: Kalau biasanya orang pulang dari luar negeri bawa coklat atau oleh-oleh biasa, kali ini ada yang bawa ribuan kartu Pokemon sampai nilainya tembus dari 1,2 miliar. Ya bener banget, ini aku spill juga dari kompas.com, di mana Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta baru aja mengamankan 2.678 Pokemon card dari penumpang rute Manila-Jakarta karena diduga belum dideklarasikan sesuai aturan. Menariknya, sebagian kartu itu termasuk PSA Grade alias kartu langka yang nilainya bisa fantastis banget di kalangan kolektor. Buat anak muda sekarang, trading card emang udah bukan sekedar mainan ya, tapi juga investasi dan juga lifestyle nih sebagai muda. Tapi ternyata kalau jumlah dan nilainya nggak wajar, tetap bisa kena pajak impor loh. Nah, kalau misal kamu sendiri, tim koleksi buat hobi atau buat cuan nih sebagai muda?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the

0: kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Yupi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
2: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
1: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
2: Hah, contohnya?
1: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
2: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
1: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
2: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
3: Kamus Wolak-Walik.
2: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
1: Kalimaya Baskara.
3: Jolali Yoker.
4: Yoker, gercep kepoin kamu semolak walik, bosone kewalik, vibesnya ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
2: Kamu suara kualik episode kane alias enak. Yup, nilai kopimu seh.
5: Nih.
2: Tuh kunden dia wakmu kok kane gini.
5: Hah, kane?
2: Iya, kane gini. Masa jarimu lagi kak kane seh?
5: Maksudnya kamu ngomong apa? Aku gak paham.
2: Yalah, kane ku enak. Coba walin.
5: Kane enak. Oh, iya. Ada-ada aja Malang.
2: Ya, duduk ono-ono aja. Mek awakmu duduk Malang. Makanya heran.
4: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Wolak-Walik di Radio Kalimaya Baskara, Yoker.
2: Kamus Wolak-Walik dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
3: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang, hidup ini rasanya kayak perjalanan panjang buat nyari tahu sebenarnya kita ini siapa sih? Apa sih yang benar-benar kita inginkan? Dan apa yang bikin kita bahagia? Mencari jati diri itu bukan sesuatu yang kita temukan dalam sehari-hari. It wasn't overnight. It wasn't over an hour. It took a lot of process and experience. Ada kalanya mungkin kita bingung. Ada juga momen ketika kita merasa tersesat. Tapi semua itu adalah bagian dari proses buat menemukan diri kita sendiri. Yang perlu kita ingat, gak ada aturan yang mengharuskan kita harus jadi seperti orang lain. To know and to find who we really are, itu tentang dengerin suara hati kita, bukan suara dunia. Tentang ambil waktu buat mengenal apa yang bikin kita benar-benar hidup. Jadi sebaya muda, coba aja deh banyak hal. Temukan apa yang bikin kamu bersemangat. Kegagalan dan kesuksesan, semua itu bukan hasil akhir, tapi bagian dari perjalanan kita untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Jadi, dinikmati aja prosesnya. Jangan terburu-buru atau merasa harus cepat-cepat menemukan jati diri. Karena mencari jati diri itu bukan soal tujuan, tapi sebuah perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, kita bakal kenal lebih dalam tentang diri kita yang sebenarnya.

Ini dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tuned. Salah satu kunci buat bahagia sebenarnya itu sederhana, punya kendali atas arah hidup kita sendiri. Dan kebahagiaan itu adalah ketika kita udah bisa bilang, ini hidupku, dan mengutamakan keinginan kita, dan bukan cuma menuruti apa yang orang lain mau. Yuk temukan arti kebahagiaan kamu di Good Vibes Only.

0: good things are coming after this, because Kalimay After Hours will step into your ears. Stay tuned!
1: Di tahun ini udah berapa kali sih kamu ngomong ya udahlah ya mau gimana lagi? Kalau jawabanmu sering, well, it's time for the glow up mindset. Gak ada lagi nih ngikutin aliran sungai doang. Sekarang waktunya kamu yang pegang hulunya lewat Good Vibes Only.

0: Listen up, good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. YOLO atau You Only Live Once sering bikin kita tergoda buat menghabiskan apa yang kita punya demi momen-momen seru yang sementara. Tapi, gimana kalau semua itu justru bikin hidup jadi lebih sulit ke depannya? Di sisi lain, ternyata ada konsep SBCH, Small But Certain Happiness. Ini tentang menemukan dan menikmati kebahagiaan dari hal-hal kecil yang pasti, tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Memikirkan kebahagiaan dengan cara ini mengajarkan kita untuk berhenti menjadikan standar orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaan kita. Kebahagiaan seharusnya dilihat bukan sebagai sesuatu yang harus dimiliki, tapi sebagai apresiasi terhadap momen-momen kecil yang kita jalani setiap hari. Kalau kita menganggap kebahagiaan seperti barang yang harus dimiliki, kita bakal sering kecewa. Akan selalu ada hal-hal yang gak bisa kita miliki, dan itu akan membuat kita merasa kurang. Dan sebaliknya, ketika kita menghargai kebahagiaan sebagai bentuk pengalaman dan apresiasi, hidup kita akan jadi lebih bermakna. Tujuan akhir kita mungkin kebahagiaan, tapi kita nggak akan pernah mencapainya kalau terus gelisah mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu yang nggak ada. Misalnya, saat kita membeli barang yang kita inginkan, mungkin saat itu kita merasa bahagia. Tapi sebenarnya, yang membuat kita bahagia bukan barang itu sendiri, melainkan perasaan tenang di hati yang sesaat itu berhenti mencari barang tersebut. Bagus kalau barang tersebut dapat membuat kita merasa tetap bahagia selama kita punya barang tersebut. Tapi sayangnya, kenyataannya kebahagiaan itu cepat pudar, dan kita mulai mencari hal baru lagi dan lagi. Jadi, daripada mencari kebahagiaan yang cuma bertahan sesaat, kita perlu belajar untuk menenangkan batin dan menghargai apa yang sudah kita punya. Hidup itu bukan tentang menunggu pencapaian besar agar bahagia, tapi lebih ke belajar bersyukur atas hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita sekarang. Dan sebenarnya perlu kita sadari bahwa kebahagiaan sebenarnya lebih dekat dari yang kita bayangkan.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang, waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang hidup ini rasanya kayak perjalanan panjang ya, buat nyari tahu sebenarnya kita ini siapa, apa yang benar-benar kita inginkan, dan apa yang bikin kita bahagia. Kamu bisa menemukan jati diri kamu only on

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah gak sih kamu dibilang, kamu kan udah dewasa, harusnya begini. Tapi kamu malah mikir, sebenarnya dewasa itu apa sih? Banyak orang anggap kedewasaan itu soal umur, tanggung jawab, atau pencapaian. Tapi ternyata kedewasaan gak melulu tentang hal-hal itu. Ada satu hal yang sering dilupain, emotional intelligence, atau kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu soal gimana kita bisa ngerti perasaan kita sendiri, dan gimana kita bisa merespon emosi orang lain. Misalnya, kamu sadar lagi marah, terus gak langsung meledak-ledak, tapi milih buat tarik napas dulu, dan itu merupakan sebuah kedewasaan. Atau, waktu teman kamu curhat, dan kamu dengerin, bukan sekedar nunggu giliran ngomong, itu juga bentuk kedewasaan loh. Kedewasaan itu bukan soal selalu benar atau gak pernah gagal, tapi gimana kamu bisa tetap tenang waktu ada masalah, ngerti cara minta maaf tanpa gengsi, dan gak ragu buat bilang, I need a help. Because at the end of the day, kedewasaan itu soal gimana kamu bisa jadi lebih baik dalam menghadapi hidup, bukan cuma untuk dirimu sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitarmu. Jadi, yuk belajar kenali emosi kita. Karena kedewasaan sejati gak cuma soal usia, tapi soal gimana kita jadi manusia yang lebih bijak.

Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah gak sih sebagai muda kamu ngerasa dunia di luar tuh capek banget ya, penuh tekanan, dan satu-satunya hal yang kamu pengen cuma pulang gitu. Tapi lucunya makin dewasa kita justru sadar, kadang rumah ini tempat kita tumbuh pun menyimpan luka gitu ya. Dan dulu kita pikir rumah itu tempat paling aman, tapi ternyata nggak selalu gitu. Nggak semua orang punya privilege untuk dibesarkan di rumah yang hangat dan juga sehat. Tapi itu bukan akhir cerita. Justru disitulah titik baliknya, yang mana kita bisa mulai membangun rumah versi kita sendiri. Rumah yang nggak harus sempurna, tapi cukup untuk jadi tempat pulang yang tenang dan membuat diri kita dan nanti mungkin buat orang lain juga lebih tenang dan juga lebih bahagia. Rumah bisa jadi juga adalah dari support system pasangan yang saling ngerti, atau bahkan ruang dalam diri kita yang udah berdamai sama masa lalu. Karena rumah bukan cuma tempat, tapi adalah perasaan. Dan kita punya kendali nih buat menciptakannya. Pelan-pelan aja, asal tetap jujur dengan diri sendiri dan sadar sama apa yang kita butuhin. Kalau misal kamu, apa sih makna rumah bagi kamu sendiri?

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Di era yang penuh pilihan, cinta kadang terasa seperti perlombaan mencari yang paling sempurna. Padahal, hati manusia bukan algoritma yang bisa selalu menemukan best match dalam sekali klik. Gak apa-apa kalau misal perjalanan kamu terasa lambat, membingungkan, atau penuh kekecewaan. Sebab, cinta yang dewasa tidak lahir dari hubungan yang selalu indah, tetapi dari keberanian untuk tetap belajar, memahami, dan juga bertumbuh. Jangan takut pada hubungan yang tenang hanya karena dunia memuja chaos. Dan jangan merasa gagal hanya karena belum menemukan seseorang. Karena sebelum dicintai dengan benar, kita juga perlu belajar mencintai dengan benar, tanpa gengsi, tanpa topeng, dan tanpa takut menjadi manusia seutuhnya.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Good morning, Maya Muda. Good morning, Maya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Morning Rus only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
3: Sebaya muda, kamu pernah gak sih pas udah pulang kerja atau kuliah nih ya, otak kamu tuh tetap mumet padahal mah udah istirahat, tapi kok masih capek juga ya? It's okay sebaya muda, bisa jadi kamu cuma butuh smart break bukan asal rebahan doang. Nih, Ify spill caranya. Pertama, coba teknik 20-20-20 pas kamu lagi di depan laptop. Jadi, setiap 20 menit coba alihin pandangan ke sesuatu sejauh 20 kaki selama 20 detik. Emang simple sih, tapi dijamin. Ampuh banget deh buat ngilangin tegang di mata dan kepala. Kedua, ganti scrolling medsos dengan microwalk. Kamu bisa coba jalan keliling ruangan atau sekedar keluar buat nyari udara segar nih. Gerakan kecil kayak gitu tuh ternyata bisa banget bantu sirkulasi darah lancar dan juga ngebalikin mood kita. And the last one, kasih otak waktu buat beneran switch off. Coba deh power nap 10-15 menit atau dengerin lagu chill aja pakai earphone. Kadang yang kamu butuhin tuh bukan waktu panjang, tapi jeda singkat yang bener-bener berkualitas. So, mulai sekarang, jangan ngeremehin waktu istirahat loh ya. Break smart, not just stop.

0: Liburan yuk, abis ini kan libur.
1: Seru tuh, kemana ya enaknya?
2: Kayaknya Korea seru ya, ke tempat drakor-drakor itu. Hehe.
3: Boy sadar, kayak ada duitnya aja.
4: Daripada bingung mau liburan kemana yang sesuai kantong, dengerin Radio Kalimaya Baskara aja. Rasanya udah kayak dibawa keluar dari realita.

0: Kui kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number
1: 5. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

0: number 3.
1: Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Jordani featuring Natalie Jane.

0: Ini serius ada kerjaan lagi? Yang kemarin belum selesai loh.
1: Aduh, iya lagi. Bingung mau mulai dari mana.
2: Coba aja ya, tiap ngedip kerjaannya selesai.
0: Udah yuk, kerjain pelan-pelan. Nih, sambil aku puterin radio biar moodnya balik lagi.
3: Duh, si bos ini emang gak kira-kira ya kalau kasih kerjaan. Untung ada Radio Kalimaya Baskara. Hati jadi senang, kerjaan jadi gampang, dan amarah ke bos jadi

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Halo?
4: Halo, kamu di mana? Udah pada ngumpul nih?
3: Aduh, bentar ya. Ini macet banget.
4: Kamu lewat mana emangnya?
3: Ini lewat Inoyo. Macet banget, ada parade.
5: Biar kamu gak ketinggalan info lalu lintas Malang Raya, gas dengerin Morning Breakfast, OMG, dan TGIM setiap hari cuma di Radio Kalimaya Baskara. Dan message bayi muda,
6: Special Beats Kalimaya Baskara.
7: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power, it's Wednesday, it's time. Aku Hitsmaker Diva bakal nemenin kamu sebaya muda. Anyways, good morning, welcome di program Morning Breakfast yang bakal nemenin sarapannya kamu ya, yang nyari buriam atau yang lagi gedebang-gedebung pagi harinya, boleh banget gitu kan, kasih OST pagi kamu gitu kan di Radio Kalimaya Baskara FM di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: tugas buat besok tuh apa ya?
1: Cari berita global, terus dirangkum, dan dikasih opini gitu deh. Tapi beritanya harus yang fresh.
2: Gimana caranya cari yang fresh? Di TikTok kali ya?
1: Nyari berita kok di TikTok? Yang pasti-pasti aja dong.
3: Cari berita yang pasti dan fresh. Morning Breakfast jawabannya. Cuman di sini kamu bisa isi amunisi berita update 100% fakta dan bebas hoax. Setiap hari Senin sampai Kamis, jam 6 sampai jam 9 pagi. So, stay tuned.

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Always with you, Kalibaya Baskara.
2: Anak-anak pertanian, pasti kamu udah gak asing banget sama yang namanya padi-padi gitu. Karena padi tuh ini sebenarnya udah banyak banget ya jenis-jenisnya, termasuk kali ini datang varietas Sukma. Nah, Kabupaten Malang itu punya padi unggulan, namanya itu adalah varietas Sukma. Sukma itu kepanjangan dari Sukorejo Kasembuhan Malang. Idi, bagus banget sih Sukma. Dan ngomongin si varietas Sukma ini bakal diedarkan di tahun 2027. Bahkan kalau katanya Surya Malang ya, mereka tuh bilang kalau produksi padi di Kabupaten Malang tuh ningkat gitu kan. Dan potensi panennya tuh ada di kurang lebih 12-15 ton gitu ke per hektarnya. Jadi kalau katanya kepala DTPHP Kabupaten Malang ya, Pak Avisena itu bilang kalau pengedaran varietas Sukma ini masih nunggu penerbitan SK-nya dulu gitu kan, terutama dari Kementerian Pertanian. Wow, cukup banyak juga ya. Jadi 1 hektar ada di ya maksimal di 15 ton. Wah, kalau kamu gimana nih sebenarnya, udah enggak sabar belum mau nyobain gimana sih rasanya si padi varietas Sukma ini? Apakah jadi beras punol yang enak banget atau yang pulen kayak gitu?

0: Kamu tahu nggak sih, abis ini bakal ada aturan review skincare sama makanan. Jadi, semua influencer sekarang harus hati-hati.
1: Hah, masa sih?
0: Iya, kamu ini nggak pernah baca berita ya?
1: Ya kan, aku udah nggak pernah nonton TV.
2: Sebagai muda, kalau mau tahu berita terkini tuh nggak cuma lewat TV aja. Bisa lewat sosial media, koran, dan dengerin Morning Breakfast. Kamu bisa tahu berita-berita terkini dan anti kuda. Yuk tune in setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. Biar nggak kudet level Olympic.
3: Feel the frequency.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Pemanasan dulu yuk, Mam. Kenapa nih, Div, tiba-tiba pagi-pagi mama-mama disuruh pemanasan? Iya dong, pemanasan, karena abis ini bakal ada penerimaan murid baru ya, buat yang mau masuk SD, SMP, SMA, masuk PAUD, masuk TK gitu kan. Pasti mami-mami ini udah punya strateginya sendiri. Nah, ngomongin nih soal pendaftaran siswa baru ya, kali ini aku dispil sama Antara News kalau Pak Wahyu Hidayat gitu kan selaku wali kota Malang tuh minta nih kita sebagai masyarakat buat aktif nih sebaya muda ngelaporin kalau misalnya ada temuan pelanggaran nih waktu di pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Jadi nih udah dibangun yang namanya posko pengaduan. Bahkan Pak Wahyu juga bilang gitu kan, kalau nih orang tua ataupun pihak lain nih tahu ya ada satu hal pelanggaran, itu bisa langsung datang ke posko pengaduan, nanti bakal langsung ditindaklanjutin. Jadi Pak Wahyu tuh bilang upayanya tuh buat ngecegah gitu kan adanya praktek-praktek ilegal gitu kan, yang kemungkinan ada gitu. Dan ini udah jadi komitmen bersama banget gitu ya, bahwa deklarasi di SPMB ini ngelibatin banyak banget OPD-OPD dan harus transparan. Jadi pengawasannya ketat, terus juga harus punya prinsip akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Karena Pak Wahyu tuh bilang kalau pelajar yang diterima di sekolah tujuan tuh harus sesuai syarat dan ketentuan masing-masing penerimaan. Ya walaupun gitu, beliau juga meyakinin bahwa mekanisme penerimaan siswa baru tuh udah tersistematis. Jadi kayak mampulah meminimalisasi terjadinya pelanggaran nih sebaya muda. Dan di lain kesempatan nih, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Pak Suwarjana juga bilang secara umum teknis pelaksanaan SPMB buat tahun ajaran itu kayak gak jauh beda lah sama tahun kemarin gitu kan. Jadi kalau katanya laman kotamalang.spmb.co.id ada 5 jalur penerimaan nih sebaya muda mulai dari SMP, yaitu ada domisili, afirmasi, mutasi, prestasi akademik, dan prestasi non-akademik. So nih mama-mama, tahun ini mau nyobain jalur mana dulu nih buat anaknya?

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Kabupaten Malang nih emang selain luas banget, juga punya potensi yang gede banget. Sebenarnya udah kalau tadi di segmen sebelumnya kan ada beras varian Sukma gitu kan, kepanjangan dari Sukorejo Kasembuhan Malang, gak mau kalah gitu. Buat petani-petani, kalau kamu ngira cuman petani buat sayuran, ada juga nih apa petani garam. Dan kali ini Bupati Sanusi gitu kan baru aja panen garam tunol di Desa Sumber Broto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Jadi Surya Malang tuh bilang kalau pemerintah Kabupaten Malang tuh punya komitmen yang besar banget ya, terutama buat ngedukung pengembangan produksi garam tunol di daerah Malang Selatan. FYI, garam tunol tuh adalah cara produksinya pakai metode rumah kaca yang beratap plastik UV. Jadi kayak menyerupai terowongan, that's why namanya tunnel sebaya muda. Jadi gitu kan, kalau ngomongin si garam tunnel ini tuh dikelola sama kelompok tani Sumber Broto Makmur Sejahtera. Jadi kalau pemerintah Kabupaten Malang sendiri sih juga udah ngasih hibah kurang lebih 32 greenhouse tunnel gitu kan. Terus ada hibah 10 greenhouse gitu, dan anggaran pendapatan belanja dari APBN. Jadi kamu gimana nih sebaya muda, udah tahu belum gimana cara-caranya nih buat panen, bukan panen ya, buat jadi petani yang milenials gitu?

0: main-main ke CFD alias cek fakta dulu. Sebentar lagi cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Good songs, good news, good vibes only. Featured on Kalimaya Baskara.
2: Masa iya sih sebaya muda aku beberapa hari lalu tuh makan roti tawar yang udah expired, kayak oh my god. Tapi gak apa-apa sih, soalnya bentukannya tuh kayak masih normal-normal aja. Dan aku alhamdulillahnya gak apa-apa. Tapi ya, ngomongin soal makan makanan yang udah kadaluarsa gitu, apakah emang bener-bener gak boleh dimakan atau jangan-jangan ada batas toleransinya? Nah, buat kamu yang penasaran, terutama anak kos gitu kan, yang sukanya nimbun-nimbun tapi sampai lupa dan expire, terus habis itu kayak selalu bertanya-tanya, ini kalau misalnya aku makan aku keracunan gak ya? Ayo merapat. Jadi aku di-spill sama Alo Dokter gitu kan, kalau batas toleransi sih dari makanan kadaluarsa tuh sering banget dijadiin pertanyaan gitu kan, entah kamu yang udah besar atau yang kecil gitu. Jadi kalian harus kamu tahu adalah tanggal kadaluarsa di kemasan itu nggak selalu jadi penentu gitu kan tentang produk ini aman atau nggak dimakan, kelebihan atau nggak gitu. Jadi arti dari tanggal ini tuh emang beda-beda gitu kan, tergantung sama jenis produk, cara nyimpen, dan juga kondisi fisik dari makanannya gitu. Nah sayangnya nih sebaya muda, aku kamu sering banget keliru soal si expired ini. Nah buat kamu yang penasaran, abis ini aku bakal bahas ya buat kamu.